0: orang mati meninggalkan harta. Kau mati, kau mengikupkan harta aku.
1: Merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: 9 minit menghampiri 8.10 minit pagi pada ketika dalam sana. Terima kasih untuk anda terus siaran terus ya. Di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Kurang lebih jam 8.30 minit pagi nanti, kita akan bersiaran langsung di TV1 dalam SPM Selamat Pagi Malaysia bersama dengan rakan-rakan di sana, insyaAllah. Dan sebelum tu, saya nak bacakan kiriman yang telah pun saya terima dorongan WhatsApp daripada pendengar dan juga sahabat kita, Aslina Hasan, yang berada di Teluk Kumak ni. Assalamualaikum Jombi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Teluk Kumak hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Sebab masa ni tak ada perancangan lah nak ke mana hari ni. Duk rumah mengemas-mengemas saja. Esok kan dah buka sekolah.
1: Jombi, comel sangat. Macam morning pagi-pagi.
0: Abun moga Jombi sesuai dalam rahmat Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Amin. Terima kasih. Jadi untuk anda, pendengar-pendengar, juga penonton yang menonton ruangan TikTok Live Jombi Marah, terima kasih. Apa topik yang kita bincangkan pagi ni? Hari ni hari Ahad, macam biasalah, ramai yang bercuti. Jadi ke mana destinasi anda? Nak berkongsikan 2107389, tapi saya tak terima panggilan ni tau. Kurang lebih 8.50 minit pagi, saya lagi Jombi akan terima manggil-manggil. Ha, kalau nak hantar di ruangan WhatsApp, tak ada masalah lah. InsyaAllah Jombi akan baca. 010-5080-957. Kita nak teruskan hiburan berbagi ni. Untuk sajian haluan tinggal terbaik, ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali
4: syarat kecemasan
3: melalui PLB telah
4: dikesan. Makluman diterima, kami sedia dia akan gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Tiga kunci radio yang terpilih hari ini kita akan bersama dengan Sabah, iaitu DJ Kakashi di Sabah FM, Mutiara FM DJ Chombi dan juga Perak FM DJ Mira. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Kita nampak dah rakan-rakan kita ni. Tadi kita sembang pasal kortisol.
3: Betul.
0: Duk sembang pasal kortisol. Orang kata kortisol tu punca badan tu tak turun-turun kan berat badan tu. Nak tanya jugalah ni. Pagi-pagi ni kita tanya sarapan dulu.
3: Okey, sarapan dulu. Okey, kita nak pergi ke Sabah dulu. Kakashi mungkin boleh share kepada kita semualah. Kalau di Sabah itu breakfastnya apa yang best?
2: Okey, kalau di Sabah macam juga di Semenanjung, ada nasi lemak dia, ada roti canai dia, begitulah. Ada nasi goreng, macam-macam lah. Kalau mau taste orang putih ni ada juga, rojak dan juga soto pun ada.
0: Nah itulah tu, Kakashi. Okey, Kakashi,
2: kita
0: dipahamkan di Sabah ada yang menarik ni. Ni berkaitan dengan Sabah International Expo 2026. Okey, mungkin boleh kongsikan ini berkaitan dengan apa ni, Kakashi?
2: Okey, itulah kalau sebut pasal Sabah ni mesti orang ingat pasal Gunung Kinabalu, pulau-pulau cantik dan juga budaya yang unik kan. Tapi itulah, Sabah ni bukan sekadar pelancongan tapi dia juga ada kekuatan besar dalam perniagaan, perdagangan dan juga pelaburan. Jadi ini bukti dia yang sedang berlangsung ketika ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, iaitu Sabah International Expo SIE 2026. Jadi expo ini sudah berlangsung selama 3 hari dan hari ini hari terakhir ya, 4 hingga 6 September, dan orang ramai masih berpeluang datang ke expo ini sebab ia berlangsung 10 pagi hingga 8 malam. Jadi expo di tahunan ini menghimpunkan 15 buah negara dengan lebih 300 derawai pameran, dengan 35% adalah pempamer antarabangsa termasuk dari rantau Bimiaga, dan kira-kira 10,000 pelawat perdagangan, delegasi dan juga pengunjung dijangka hadir selama 3 hari expo ini diadakan. Dan sasaran potensi jualan sehingga RM10 juta ya. Dan menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict, beliau mengatakan semasa peresmian expo, SIE menjadi medan penting untuk usahawan tempatan mempromosikan produk dan juga perkhidmatan ke pasaran global, dan fokus utama kali ini ialah untuk memperkukuhkan perdagangan dan juga dalam kawasan Bimiaga itu Brunei, Indonesia, Malaysia juga di Filipina. Dan apa yang menarik, keyakinan dan sambutan pelabur luar terhadap Sabah memang jelas ya. Saya kongsikan wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala JR, dia mengatakan expo ini membuka peluang untuk produk dari Mindanao menembusi pasaran di Sabah, dan ini menggugurkan lagi hubungan perniagaan dua negara. Dan satu lagi saya kongsikan, dalam sektor industri, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad, dia berhasil membuat teknologi dan juga kepakaran minyak pelincir ke Sabah yang dijangka mampu mewujudkan lebih 100 peluang pekerjaan baharu untuk anak tempatan. Jadi itulah, kalau dulu kita punya perniagaan tu di kampung kan, tiba-tiba dengan peluang sebegini, SIE 2026 ni, kita dapat bertemu dengan bakal rakan niaga dan juga pelabur. Manalah tahu kan, dalam daripada satu perbualan, dia terbuka satu pasaran baharu dan memperkukuh lagi kedudukan Sabah sebagai hub perdagangan serantau. Jadi itulah, bila dulu produk kita di kampung, tiba-tiba produk kita tu muncul pula di Kuala Lumpur, di Singapura, di Brunei, Indonesia, di Poland,
0: daripada
2: di Zambia.
0: Jadi tamu tu barangkali lepas ini berniaga di Brazil barangkali.
3: Itulah dia kan,
2: siapa
3: ini inisiatif yang meletakkan Sabah di peta dunia. Itulah yang dikongsikan berkaitan dengan Sabah International Expo. Baik, dari Sabah kita akan ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang bersama DJ Chombi untuk berkongsi dua program yang menarik di sana. Silakan Chombi.
1: Baik, terima kasih di ucapkan kepada Irfan dan juga Syafiqah. Yang menarik yang akan berlaku di Pulau Pinang, insyaAllah kita ada program tempatan banjir Pulau Pinang, di mana penduduk di sekitar Kampung Pokok Asam, Jelutong, Pulau Pinang boleh menarik nafas lega apabila projek tempatan banjir parit monsun bakal siap Oktober ini. Meskipun kurang daripada 20 buah rumah terjejas akibat kerap dilanda banjir kilat ketika hujan lebat, dan projek tempatan berkenaan tetap diperlukan bagi meningkatkan tahap perlindungan dan mengurangkan gangguan kepada penduduk setempat. Dan projek tempatan banjir berkenaan telah dimulakan pada 26 Julai 2020 2024 melibatkan peruntukan sebanyak RM4.25 juta. Dan itu yang pertama. Yang menariknya akan berlangsung lagi di Pulau Pinang, kita ada FCM, iaitu Program Festival Citra Mutiara 2026, yang akan diadakan selama 3 hari berturut-turut, iaitu pada 11 hingga 13 September 2026, bermula hari Jumaat hingga hari Ahad, menanti para pengunjung dengan pelbagai pengisian dan aktiviti kebudayaan serta kesenian. Di mana festival ini akan diadakan di Lebuh Aceh, Lebuh Eminian, Georgetown, dan diadakan khusus untuk penduduk sekitar, pelancong dalam dan luar negara. Di mana tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang dijangka hadir merasmikan majlis tersebut. Dan tumpuan utama pastinya kepada acara perarakan budaya gendang tradisi mega yang akan dianjurkan buat julung kali dalam mana-mana festival budaya di Pulau Pinang ini sendiri pada 13 September 2026 hari Ahad nanti jam 2 petang. Di mana perarakan tersebut melibatkan penyertaan kira-kira 15 buah kumpulan budaya dan kesenian yang akan berarak mengelilingi Lebuh Eminian selama 15 minit sejauh 800 meter dan akan berakhir di lokasi

0: pertandingan Sukan Rakyat Sepak Raga Ratus pada 12 September 2026, itu pada hari Sabtu lah, insyaAllah. Dan kepada penduduk Pulau Pinang khususnya, dan semua dijemput hadir untuk meriahkan program tersebut. Dan jangan lupa Irfan juga Syafiqah, anda juga dijemput hadir.
1: Okay.
2: Baik, insyaAllah nanti kami sampai.
1: Kita tak tanya Combi lagi tadi. Combi, kalau hang stres, hang buat apa?
0: Okay, stres.
1: Kalau stres ni,
0: kalau stres, kalau Combi, Combi nyanyi.
1: Nyanyi? Oh, nyanyi?
0: Ya, menyanyi.
1: Okay, 3, 4.
0: Jangan, jangan dengar suara Combi nyanyi. Sebab apa? Bila kita stres, kita menyanyi, suara kita lagi buatkan kita stres. Jadi kita tahu kita stres, kita ada masalah. Bila kita ada masalah, suara nyanyilah. Ha, suara kita ada masalah.
1: Dia stres turun, kita stres naik. Jangan dengar. Okey, okey.
2: Terima kasih Jombi.
0: Okey, baik, terima kasih Irfan Syafiqah.
1: Okey, ni hujung-hujung minggu ni kita nak, mungkin nak pergi ke Perak. Ha, tempat-tempat yang menarik di sana. Kita nak tanya Mira lah, apa yang menariknya dekat Perak ni, Mira?
3: Ya, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi Irfan dan Syafiqah. Okey, baiklah. Hari ni Mira nak kongsikan kepada komuk semua tempat yang menarik dekat Perak. Kalau cakap pasal Perak, memang banyak tempat menarik lah. Orang kata nak pergi jauh-jauh, jalan-jalan tak payah. Dekat Perak sendiri memang banyak tempat yang menarik yang komuk boleh berkunjung. Perak kan? Kita pula orang Perak. Okey. Jadi tempat pertama yang Mira nak bawa komuk, macam tadi Syafiqah kata, kalau Combi stres-stres buat apa? Mira nak bawa komuk pergi healing lah. Macam Jersey cakap healing kan? Jadi tempat pertama yang Mira nak bawa komuk adalah Tasik Cermin Ipoh. Kenapa? Sebab dekat sana banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang komuk boleh nikmati bersama dengan seisi keluarga. Jadi sambil-sambil komuk berjalan sama keluarga, bolehlah tengok-tengok pemandangan hijau tu kan. Seterusnya tempat yang kedua Mira nak bawa, ada yang kata kalau jalan-jalan tu nak menimba ilmu lah pula kan, nak ke tempat-tempat bersejarah. Jadi tempat yang kedua Mira nak bawa komuk adalah ke Kelly's Castle yang bertempat di Batu Gajah Perak. Jadi kenapa dekat sana? Bangunan yang masih utuh dan kukuh sehingga kini. Kalau kau tengok, penuh hari-hari pelancong. Kalau pelancong datang pula, mesti terpergun lah dengan seni bina bangunan Kelly's Castle tu sendiri. Kalau kita tengok dekat sana, kau boleh baca sendiri kisah-kisah sejarah pembinaan bangunan Kelly's Castle tu. Dan kepada peminat-peminat yang suka bergambar tu kan, Jay-Z kan? Jangan risau, dekat sana banyak sudut ataupun pot-pot yang kau boleh abadikan momen bersama dengan yang tersayang. Seterusnya, kalau nak jalan-jalan santai lah kan, bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak, mestilah nak tempat yang sejuk-sejuk sikit kan, kan? Okey, kau boleh ke muzium-muzium yang ada di seluruh Perak. Contohnya kita ada muzium di Taiping. Kalau nak ke jalan-jalan santai pula, bolehlah ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi warisan yang ada di seluruh Perak. Banyak tau Syafiqah. Kalau Syafiqah sendiri ataupun Irfan sendiri, pernah pergi mana dekat Perak ni?
1: Kelly Castle. Lepas tu ambil gambar kat sana. Oh,
2: romantik. Romantik. Macam saya pernah pergi Tasik Cermin. Puan cantik.
1: Puan cantik. Sama. Dia semua muzium, muzium Taiping pun pernah pergi kat.
2: Betul.
1: Hari radio hari tu.
3: Yes. Sama lah.
2: Itulah dia perkongsian kawan-kawan kita dari radio. Terima kasih. Itu dah dia, Muzium Perak Tanjung. Taiping rasmi. Muzium Perak. Jadi kepada anda, sebab KL dengan Perak tak jauh sebenarnya.
1: Tak jauh.
2: Dekat je. Lebih kurang 1.5 jam ataupun 2 jam boleh sampai ke Perak. Jadi masih lagi ada masa untuk siap-siap sekarang ni. Lepas SPM baru pergi. Dia kena habiskan dulu SPM.
1: Habis dulu SPM. Okey. Yang paling penting kepada Mira, Combi dan juga Karachi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pagi-pagi ni. Jaga diri, jaga keselamatan. Lagi-lagi angkat Sabah tu, hati-hati.
4: Sama-sama.
2: Yang paling penting jaga level kortisol, okey, jangan tinggi sangat.
1: Combi, jangan nyanyi sangat.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih
2: dari segmen seleksi pagi. Okey, seterusnya Chef, kita akan tengok satu segmen 2 minit je. Ini berkaitan dengan pameran yokai. Yokai ni sebenarnya adalah kategori yang luas, menggambarkan raksasa, hantu ataupun benda-benda mistik dalam cerita rakyat ataupun mitos orang Jepun. Jadi jom kita saksikan segmen.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 8.50 mengambil di 8.51 minit pagi bila kita dalam soalan ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu, edisi Ahad 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Santai Ahad 6 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari lah. Bertemankan saya, siapa lagi, comilah. Topik kita hari ni, hari Ahad, ke mana destinasi? Ada yang buat perancangan, kata yang aneh memang ignore rumah beradik-beradik. Alhamdulillah, mengeratkan lagi tali silaturahim. Daripada Noh Baru ni. Assalamualaikum Jomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menu pagi ni cekodok. Cekodok je, hujan-hujan kan. Nak pergi meronakan rawak bagan pagi ni. Alhamdulillah. Pelik lho nah. Kalau sampai, kalau sembang ni apa, kain salam. Abang atas Jomi kain salam. Dia tanya Jomi mana, suruh dia berkabar buka Muntri FM. Ogi, orang Pulau Pinang tak buka Muntri FM. Tak bangga kita ada Muntri FM. Negeri-negeri lain semua bangga dengan session masing-masing. Kan? 2107389 untuk anda berkongsikan bersama dengan saya. Kemana destinasi anda? Tapi akan tetapi, bukanlah ni lah. Sebab apa? Sebab kita nak berhibur.

0: Dan sekembalinya selepas tu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Dan saya akan terima manggil-manggil selepas itu nanti, insyaAllah. Popular tahun 1991 masih lagi menjadi malar segar sehingga hari dan juga saat ini. Dendangan Gumbla Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Aguragang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Ibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 91 mengambil 9.22 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Kemana destinasi? Terima kasih diucapkan kepada rakan sugas. Walaupun hari ini bercuti, sempat juga beliau ke Thailand ya. Alhamdulillah, Fadil Bambam, semoga selamat pergi, selamat kembali ya. Jangan lupa esok kena kerja tau. Kalau dah berjalan pergi Thailand tu, jangan lupa balik ke Malaysia pula. Takut esok bagi alasan tak boleh lah bisui naik di kaki lah. Macam-macam bak kelepiak ni. Almaklum lah kan, pakar kelepiak kan banyak. Jadi berhati-hatilah kita semua, insyaAllah. Ha, kita terima bagi pertama di jom talian pada ketika dan sahani. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Jandi?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Mama, apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Mama buat apa tu?
1: Ni duduk ada kat meja ni, meja niaga.
0: Meja tak, meja, tak habis lagi. Pukul berapa habis?
1: Ya, selalu ke 10 habis lah.
0: Pukul 10 habis. Ni habis awal kot ni.
1: Ha? Itulah tinggal sikit-sikit.
0: Tinggal sikit-sikit. Alhamdulillah. Cik Intan macam mana Cik Intan ni? Abang baik ke? Okey ke ni?
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah. Jadi Cik Intan,
1: agak combi pun macam tu juga lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Cik Intan, hari ni hari Ahad. Cik Intan niaga-meniaga juga. Saya pukul 10 habis meniaga kan?
1: Ya.
0: Jadi ke mana destinasi Cik Intan pagi ni, hari ni?
1: Cik Intan ni kan tak tentu. Kadang kita pakat-pakat tak jadi.
0: Pakat-pakat tak jadi. Oh, semua on the spot.
1: Semua on the spot. Lagi kan sudah habis-habis baru teringat. Teringat yang ni nak pergi mana, nak mana kan.
0: Sebab saya dengar pakat. Oh, pakat balik. Patutlah Cik Intan. Patutlah hari ni saya seorang. Tidak dengan Bambam kan. Bambam hari ni ambil cuti Cik Intan. Dengar kata nak bawa Cik Intan habis berdamsak bahkan semua menantu bahkan. Jadi tak jadi tu.
1: Tu dia nak ambil Cik Intan pergi
0: lah. Oh, dia nak ambil. Tak tahulah, saya pun duk tunggu dia. Dia pun tak update dengan saya lah. Selalu dia apa-apa dia habang kan. Dia habang kat saya lah. Dia kata apa nama ni. Dia kata kat Comi macam ni Cik Intan. Dia kata ni abang, esok hari Ahad tak apalah abang buat seorang lah. Pemain apa abang seorang. Ikut-ikut hari Ahad berapa lama Comi tak kerja. Cik Intan cuma Cik Intan bayar tengok. Betul tak betul? Tahu dia pujuk saya, kata kat saya macam mana Cik Intan.
1: Ya.
0: Dia kata abang boleh tolong saya tak? Saya kata tolong apa abang? Abang apa yang abang tak pernah tolong? Minta tolong saya abang. Siapa? Esok ni saya rasa-rasa nak pergi Padang Besar kan? Apa nama ni? Bawa apa mak mentua, bekam mak mentua. Oh ya ke? Saya tanya dia buat apa. Dia kata nak bawa Mak Cintan pergi beli kat Mak Cintan slot tomoy MTA ke?
1: Tak tahu lah, dia tak habak apa lah. InsyaAllah lah, dia beli nak pakai lah.
0: Oh, dia beli telur tomat Cik Intan kena pakai.
1: Dia ajak nak beli banyak kita pakai.
0: Betul. Apa pun pemberian yang penting ikhlas kan Cik Intan kan.
1: Ya.
0: InsyaAllah, saat lagi sampai lah tu kot. Saat lagi sampai pasal yang tu yang dia rancang tu.
1: Comi
0: sekali
1: lah tu.
0: Baik, Comi tengah kerja tak boleh Cik Intan. Hari ni habis lambat Cik Intan. Hari ni Comi berlambak banyak kerja Cik Intan. Saya kena buat, kena ganti dia. Biasalah Cik Intan.
1: Tak apalah, dituanglah.
0: Tak boleh, tak boleh. Main kata orang kata apa, tanggungjawab dan kasih sayang kepada kawan-kawan ni, saya sanggup berkorban Cik Intan demi Fadil Bambam ni. Sebab dia kata nak bawa saya pun rasa terharu juga lah. Waktu dia cerita, saya meraung saya. Allahu akbar.
1: Dia dengar tu sampai ke taman. Dia dengar tu meraung sakang tu.
0: Itulah. Apa pun bercinta, kalau bercinta habis mana nanti jaga diri elok-elok nah.
1: Ya.
0: Insya-Allah. Kain salam kat semua tu cinta tu.
1: Betul lah.
0: Ya. Baik insya-Allah.
1: Salam semua.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Pakcik Intan pun, kalau Fadil Bambam beli seluar tomoy, pakailah, menantu beli. Sayangnya pasal apa pun tak apa. Hei! Mau lagu mana lagi lah mak mentua lagu ni kan? Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketika dan sana ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Hello.
2: Assalamualaikum, Jombi.
0: Hello.
2: Ya, Mami ni.
0: Hello.
2: Ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Betullah orang tua yang berkata.
0: Hello.
2: Ya, Mami lah.
0: Siapa dia ni pula? Hello.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Betullah.
0: Terputih-putih lah, ada tak pernah siapa ni?
2: Mami lah.
0: KT. KT apa abang KT?
2: Mana Katie, Mami?
0: Katie datang mana ni, Katie?
2: Mami ada rumah.
0: Katie makan dah?
2: Makan lah tu, makan roti canai.
0: Katie makan roti canai. Beli ke uli sendiri?
2: Belilah, baru balik dari kedai.
0: Alhamdulillah, memang benar lah kata pepatah. Sungguhnya Katie ni tak henti masak. Jadi hari ni terbukti lah kan. Jadi Katie, Katie apa abang ni Katie?
2: Alhamdulillah, comel okey lah.
0: Comel alhamdulillah tu. Abang Cuk ada rumah dah?
2: Ada, baru balik sama-sama lah.
0: Baru balik sama-sama. Saat ni tanya Abang Cuk yang dia telefon comel siapa? Terkejut lah juga.
2: Saja nak tanya habang ke?
0: Abang Cuk nak suruh beritahu kat Cumi, kata nak jumpa cikgu lambat sikit.
2: Abang Cuk kata awak tak jawab.
0: Abang Cuk kena WhatsApp dululah. Abang Cuk, kita akan ada code kita.
2: Cumi.
0: Ha.
2: Nak WhatsApp Cumi macam mana? Mami tak dapat.
0: Okey, nak WhatsApp Mami pakai telefon Mami. Mami jangan pakai blender di dapur. Memang tak dapat. Okey, Katie nak tanya Katie lah. Okey, hari ni hari Ahad Katie. Apa perancangan Katie? Kepada destinasi Katie eh?
2: Ni
0: yang Mami nak
2: cerita. Mami hari ni ada kenuri dua.
0: Wow, Katie makan kenuri. Makan kenuri apa tu Katie?
2: Kenuri kahwin lah. Tapi nak pilih yang dekat je lah. Yang dekat
0: tak mana Katie? Cuba Katie habang kat Cumi sat.
2: Dekat-dekat ni Bertam.
0: Dekat Bertam? Bayar Keladi ke?
2: Bayar Keladi atas sikit.
0: Atas sikit ni bawah sikit.
2: Bawah sikit lah.
0: Betul juga kalau buat kenuri, mana ada orang buat dekat rumah Bayar Keladi. Pasal rumah kawasan tu sempit kan. Bertam ni buat tang mana?
2: Dia buat dekat mana? Atas kan, nak ingat.
0: Kat Dewan?
2: Kat Dewan lah.
0: Sah. Cuba tengok nama Mama Play apa? Fadil.
2: Fadil tu Bambam.
0: Apa pula? Bukan dia seorang nama Fadil dalam dunia. Cuba tengok nama Mama Play. Nama apa?
2: Nama lain. Nama Umar.
0: Nama yang tu nama apa tu?
2: Nama Umar.
0: Nama
2: lelaki jantan pula.
0: Pengantin lelaki. Lelaki Umar.
2: Ya.
0: Kira bukan dia lah. Sebab dia hari ni betul-betul dia Padil tu. Hari ni dia bawa mak mentua dia pi pada Amzang.
2: Betul lah.
0: Dia nak beli seluar tomo berikan mak mentua dia.
2: Alhamdulillah.
0: Mami
2: tak wajar. Dia kena marah.
0: Baik. Tak apa. Okey, ni Katie.
2: Ya.
0: Oh, Katie.
2: Tak apa lah bagi Katie.
0: Katie nak tanya satu soalan lah kan.
2: Ya.
0: Katie janganlah marah. Okey, Katie sampai umur lah. Umur Katie berapa?
2: Dah habang dah kali dah.
0: Comi lupa. Katie umur apa?
2: 60 lebih.
0: 60 berapa Katie? Habang tu terang spesifik 60 berapa?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 67? 6 lebih. Oh, Katie 67 dah?
2: Lebih lah dah.
0: Tak apa. Dah tua dah lah kira. 68 lah kira dah.
2: Suka
0: kata
2: orang tua.
0: Habis tu? Aduk ber. Bapa? Abang tu eh? Malu. Okey, Katie nak tanya. Sampai umur Katie lah ni. Comi nak tanya lah kan. Comi tertanya-tanya lah. Ni Katie ni mewakili kaum-kaum wanita tau.
2: Ya. Boleh?
0: Oh, mewakili orang perempuan di luar sana tau yang suka pergi makan kenuri tau. Comi nak tanya ni. Katie jawab tu terang. Jawab tu terang tau. Pasal apa? Kalau Katie pergi makan kenuri, kan?
2: Ya.
0: Katie mesti nak tunggu pengantin, nak tengok pengantin.
2: Yang tu memang dah orang kata trend. Memang dah sifat macam tu dah.
0: Dah sifat, okey.
2: Tak tengok dia rasa puas kan.
0: Oh, kau nak tengok tu sebab takut pengantin tu laki sendiri?
2: Tawa lah handphone tu.
0: Apa? Contoh.
2: Tawa.
0: Ha. Pasal apa dah pernah sampai kelar Cumi duk fikir masih lagi tak dapat jawapan tau. Orang perempuan ni, depa tak mau beritahu kat Cumi rahsia dia. Pasal apa orang perempuan kalau pi makan kenuri, orang lelaki kalau pi dia bawa satu family kan. Makan-makan okay, tak apa nak beralah lu nak balik lah. Pasal apa? No, orang duk main banyak lagi kan. Ni apa nama meja, kursi duk ada tak cukup. Kira lelaki nak balik lah. Yang orang buat, tunggu sat, apa-apa. Tunggu nak tunggu pengantin. Tengok dua benda.
2: Memang macam tu.
0: Kan? Katie lah. Orang perempuan ni tengok dua benda. Nombor satu nak tengok pengantin. Sat nak masuk rumah sat. Ha? Masuk rumah. Kalau kenuri di rumah lah. Buat apa? Nak tengok bilik pengantin. Pasal apa?
2: Tapi Mami kan. Mami. Dengarlah ni. Mami kan.
0: Ya, Kitty.
2: Bila mengantin, Mami tak apa nak masuk ceroboh rumah orang kan.
0: Ya.
2: Mami korang, yang tu Mami korang. Kalau bilik pengantin, kalau pengantin, Mami minat tengok.
0: Mami minat tengok, pasal apa Mami?
2: Sukalah tengok dia pakai yang cantik apa semua kan.
0: Oh, sebab suka pakai cantik-cantik ke?
2: Lepas tu terkenal di zaman Mami muda dulu.
0: Terkenal. Okey, Mami macam ni Mami. Mami Katie. Katie.
2: Ya.
0: Macam mana Comi nak bawa konsep tu pergi rumah Katie, boleh tak?
2: Apa dia?
0: Bawa konsep tu sebab Katie kan suka tengok pengantin kan?
2: Ya.
0: Comi nak cari satu hari insya-Allah kalau ada rezeki, kan?
2: Ya.
0: Comi nak bawa dekat pokok senar tu, Comi nak buat mini pelamin dekat rumah Katie, boleh tak?
2: Hai, tak payah ada rumah kali rumah Mami.
0: Dah dah, Comi buat dekat rumah Katie mini pelamin, kita bersanding kata tu. Tapi bukan kita lah, nak bagi Pak Long dengan pasangan satu lagi lah. Tapi waktu bersanding tu, kita bukan berlakon, kita buat betul-betul. Angkat nikah pun betul-betul, tak boleh berlakon. Boleh tak?
2: Hai, tak mahu.
0: Ha?
2: Mami tak izin sama sekali.
0: Dah, dah Mami rindu nak tengok.
2: Tengok, orang lain boleh lah. Orang lain tak combi. Combi, saya pun izaham kau.
0: Pak Long tak boleh lah. Pak Long tak boleh lah.
2: Tak boleh lah. Biarlah sama-sama tua, sama muda kan.
0: Kan tak boleh kata sama-sama. Kalau jodoh tak ke mana?
2: Ya, Mami pegang pada tak ada Tuhan.
0: Ya, Katie. Biar...
2: Tak
0: usah
2: lah kan.
0: Mana tahu Katie, kita tak tahu jodoh pertemuan aja mahu Allah SWT yang tentukan Katie kan. Macam mana?
2: Dah kahwin kena bagi duit juga. Pada bagi duit kau perempuan tu boleh bagi kat Mami.
0: Dah tak bagi duit. Dia kata apa? Apa nama yang bakal kata apa? Cukuplah Abang Cuk pinang air dengan bismillah. Ha? Macam mana?
2: Kalau boleh kepala, kalau tak mau.
0: Ha?
2: Pak Long golek kepala, Pak Long tak mau.
0: Bukan Pak Long golek kepala, saya tak mau.
2: Habis?
0: Pak Long duduk golek kepala, tak pandai. Comi masuk jarum pelan-pelan. Ha, Mami tak nak tahu apa. Mami kena belajar banyak. Ha. Jadi, memang hari ni Mami bukan kenuri je lah. Tapi mana lah?
2: Tak
0: lah. Allah. Allah.
2: Dah ni. Ha. Kakak tak sempurna gigi Mami bengkak.
0: Gigi Mami bengkak. Mami tengok. Masalah. Kalau Mami sakit, siapa nak jaga? Sekejap lagi Pak Long nak keluar. Pergi semejit. Pak Long kena cari seorang lagi ni. Bagi boleh bantu Mami ni.
2: Hai, tak mau.
0: Tak mau lah.
2: Tak suka.
0: Okey, kalau kalau tak suka tak apa. Kalau tak mau cikgu nanti, Comi carilah doktor gigi ke.
2: Mana Comi ni dah jadi jarum lah.
0: Mana ada Katie. Comi bagi cadangan.
2: Apa-apa, doa biarlah sama tua, sama muda, sama tua kan. Ya. Comi doa lah macam tu.
0: Ya, doa lah. Doa bukan boleh nampak.
2: Ni nak kira orang macam Pak Long siapa.
0: Dah benda tak ada masalah, dah jodoh nak buat macam mana kalau berkenan.
2: Datuk ada Pak Long pun nak jalan tak larat.
0: Nak jalan tak larat, tak apalah bila jalan tak larat jalan. Bila dia nak pergi kedai, nanti baru boleh tolong tolak kursi roda. Nampak? Yang tu yang Comi nak recommend kat Katie tu. Bagi kenangan Pak Long.
2: Kalau dah retak macam tu, Mami terima je lah.
0: Kalau retak jangan terima Mami. Kalau retak

0: dah habang dah Tak Zani, sepatutnya hari ni padil kerja.
1: Mami tak dengar, Mami ada kedai kopi.
0: Oh, Mami ada kedai kopi. Okey, okey, okey. Sepatutnya hari ni padil bambam kerja. Katie, oi.
1: Lepas tu, Mami, ya. Mami bertemu kawan Mami dengan Pak Long, Kak Mai.
0: Tak apalah. Okey, jadi nak jadikan cerita, lepas apa nama ni, dia kena kerja. Hari ni dia tak boleh bersedia nak bawa makan mak mentua dia, pergi tengok barang-barang nak kenuri. Nanti sekali packing nak beli slot tomai kat makan mak mentua. Tu yang dia minta tolong Comi ganti pagi ni.
1: Tak apalah. Kerja lah. Balik ya. Apa, Comi?
0: Tak balik terus dah. Katie tidur sini.
1: Dah lah, kalau balik tak ada tinggal, mainlah Mami goreng mi kat Comi lah.
0: Ya Allah, Comi tak makan mi dah, Mami. Semenjak orang buat jamuan, dengan kenuri kat rumah ni, buat goreng-goreng mi, Comi dah tak makan dah mi.
1: Comi punya favorite apa?
0: Makan hati je. Apa pun, terima kasih lah Katie dah.
1: Okey, semoga
0: Comi
1: bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Diberi kesihatan yang baik.
0: Amin, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia, Katie. 2107389. Kemana destinasi anda pagi ni? Hari ni, hari yang hot. Ataupun lain dengan ruangan WhatsApp kami, telah 0105080957. Kita berhibur dahulu. Ini yang popular tahun 1992, masih lagi menjadi malam segar sehingga hari dan juga saat ini. Kumpulan Rio, layu di hujung Mekah. Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.
2: Terbaik, semua datang sini.
0: Saya Cik Mua dengar, sudah.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerit juga.

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ish, ada lagi terjun sana sini nak bunuh diri. Aduh, apa nak jadilah sekarang ni?
1: Ayo, apa you cakap sorang-sorang ni?
0: Tak, you tengok ni. Kes orang nak bunuh diri lagi. I rasa kan punca dia sebab ada masalah tekanan perasaan ni.
1: Itu ah. Sekarang ni, isu kesihatan mental ni bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh macam tu saja.
0: You tahu, kajian beban penyakit oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia meramalkan masalah kemurungan yang menjadi antara punca penyakit mental akan naik ke tangga kedua teratas selepas penyakit jantung iskemia di seluruh dunia menjelang 2020.
1: Wah, ini macam doktor tu. Tapi, betul lah apa you cakap tadi.
0: Jadi, kalau kita nak mental yang sihat, kita kena pandai urus diri. Kalau stres, jangan terbawa-bawa. Kena bertenang. Kena ada pergaulan sosial yang sihat.
1: Ha, saya tahu. Yang paling penting, bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah. Macam you lah.
0: Amboi, I pula kena. Minta I sihat, okey?
2: Perbaiki strategi menangani masalah, kukuhkan sokongan sosial dan amalkan gaya hidup sihat. Pesanan Sayangi Kesihatan Mental Anda ini dibawakan oleh Drive FM, segalanya untukmu.

0: mari, mari, mari. Saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
1: Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal.
0: Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je.
1: Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang.
0: Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu.
1: Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael.
0: Macam mana tu, Pak Abu?
1: Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah.
2: Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Berangi rasuah. Berangi rasuah.

Mutiara FM segalanya untukmu. 10.37 mengambil 10.38 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Mutiara FM segalanya untukmu. Dan masih lagi bertemankan saya Chombi. Sehingga jam 12.30 hari nanti insyaAllah. Yang dalam perjalanan tu, kemana saja destinasi anda, ingat, pandu dan tunggang dengan cermat. Ingatlah orang tersayang menanti anda di

Sak lah pekan Rabu lah, macam-macam lah, no. Hargailah masa yang ada bersama dengan keluarga dan insan-insan yang tersayang. Dan setiap waktu kita bersama dengan mereka, ukirkan sebuah kenangan, satu kenangan yang terindah. Kerana kenangan yang kita ciptakan hari ini untuk kita tinggalkan pada masa hadapan. Semalam telah pun berlalu, hari ini sedang berjalan, dan esok adalah sebuah pengharapan.

0: kita bawa Ilham dengan Mak pergi jalan-jalan lah.
1: Tak payahlah bang, duduk rumah je. Tengoklah cuaca kat luar tu, tak menentu. Lagipun dalam keadaan sekarang ni, dinasihatkan supaya menjaga kesihatan.
0: Betul juga tu kan. Ilham tu kan masih kecil lagi, dah dapat penyakit. Kita juga yang susah nanti.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salah lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Ya, pergi dulu ya, Ma.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gak pegang dengar.
2: Kala ini ramai orang suka dengan kanak-kanak. Kesian. Jangan macam tu. Saya ni lah kanak-kanak. Kanak-kanak kan comel, baik. Kalau makan pun sikit je. Jangan dengan kanak-kanak. Saya Maira, 5 tahun. Untuk semua kanak-kanak, jangan nakal-nakal. Bye.
3: Please, please, please, kamu jangan nakal. Ku pergi sebentar.
4: 11:01 mengambil 11:02 pagi pada ketika dan saat ini. Ada yang masih lagi baru nak bersarapan pagi. Ada juga kaum-kaum ibu kita yang sekarang ni sedang sibuk untuk membuat persiapan. Yalah, nak masak, nak makan tengah hari kan. Almaklumlah cuti. Kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita yang duduk di Pulau Pinang khususnya. Hari ni hari terakhir cuti lah, esok dah nak sekolah kan. Jadi jangan lupa untuk siap-siap peralatan sekolah nah. Tengok baju sekolah semua, kasut sekolah, beg sekolah dan juga buku-buku sekolah. Apa yang perlu ya. Dan hari ni juga adalah hari terakhir untuk ibu bapa menghabiskan cuti bersama dengan anak-anak, kalau di Pulau Pinang khususnya. InsyaAllah semoga dimudahkan segala urusan kalian. Jam ini sehingga jam 12:30 hari, anda akan disajikan dengan lagu-lagu hiburan terbaik tanpa henti. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi dalam segmen GPN yang pagi Mutiara. Jadi jam ini hiburan tanpa henti untuk anda. Hanya untuk anda pendengar-pendengar setia di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Dan anda yang sedang menonton rangkaian TikTok Live Cumi Mara, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini dia sebuah lagu Tamil yang dipetik dari sebuah filem Verdalom. Aluma Doluma. Terbaik semua datang sini.
1: Asyik cik mau dengar sudah.

0: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
1: What? Siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Awak siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bam, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayak petakung tu. Kalau ada ayak, buang. Tak guna, buang. Tayar-tayar buruk tu, buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bam, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biak jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa je 10 minit.
0: 10 minit
1: Aku main balik.
0: Ingat. Okey.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada

0: pendapat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
1: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik wabarakatuh. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, Pidai Băsilang, cerită di Kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah. Dari Bandar hingga ke Desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu, salam santai Ahad, 12 tengah hari hingga 6 petang. Apa-apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Terima kasih Combi, teman hampa semua. 6 pagi hingga 12 tengah hari dalam santai Ahad. Apa pun untuk hampa semua, teruskan keceriaan hampa semua bersama Amin pula. Pass button hingga jam 6 petang dengan lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk menjawab ni ada dua jawapan untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni. Tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Santai Ahad hingga jam 6 petang. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni. Ada yang dengarkan dalam kerendaraan kereta, ada yang dengarkan dekat petrol pump, ada yang dengar dekat kedai makan, kat mana saja hampa berada dan juga mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak dan mendoakan semoga apa saja perancangan dan juga aturan gerak kerja hampa untuk hari ni dipermudahkan. Okey, sebab hari ni kata hari Isnin ni lenjan pi lah, yang mana plan-plan tertunggak semalam tu hari ni kira nak pergi settle. Ada yang nak pergi makan ramai-ramai dengan keluarga, ada yang nak masak-masak je dekat rumah. InsyaAllah, apa sahaja manfaatkan cuti hampa sebaiknya dengan keluarga. Okey, ada yang nak sembang-sembang dengan Amin, hantarkan sahaja dengan WhatsApp di 010 5080 9957 Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
2: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salam lagi.
1: Mia sini cepat.
2: Ya, pergi dulu ya, Ma.
1: Jalan baik-baik, sayang.
3: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Anda sedang mendengarkan

0: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk umum santai Ahad 6.12. Masih dengan Yusof teman hampa semua. Okay, jadi untuk rakan-rakan yang tengah duduk drive sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Amirul bayar lepas katanya, selamat tengah hari Amin, selamat tengah hari, selamat bercuti semua. Dan hari ni kami sekeluarga nak pusing-pusing Penang, nak cari makan dan bawa anak-anak jalan. Yang atas jalan tu hati-hati, okay, jangan duduk kejap masa sangat. Dia buat tanda seru, mungkin dia buat laju sangat ke macam mana. Hati-hati tau, tak lari gunung dikejar. Kedai makan tu pun ada dekat situ. Tempat yang kita nak berjalan-jalan tu pun ada dekat situ. Kalau pun lambat, hanya beberapa minit saja. Nak dibandingkan kalau jadi apa-apa di atas jalan raya tu, lagi lama. Okay, ini daripada Hafiz Bukit Bertajang pula katanya, salam Amin, tengah cuti ni, kami tengah duk My Georgetown. Misi hari ni nak cari si kandak dulu, baru fikir nak jalan mana. Kalau perut kenyang, semua benda nampak cantik. Oh, tengok tepi laut pun nampak segak dah kalau perut tengah kenyang, no? Kalau lapar ni, tengok apa saja depan jadi tak lalu lah. Dia kira fokus nak penuhkan perut saja. Jadi untuk ada yang tengah duduk masak sekarang ni ataupun tengah duduk makan, mulakan dengan bismillah. Okey, jam 1 nanti kita nak terus ikuti utama satu tengah hari besar berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. FM. SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup Maha 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi, ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production, pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuti Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tentang keluarga Islam, perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untuk...
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk memastikan Yusof Taman Hapa Semua Santai Ahad. Dan insyaAllah untuk menemani muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, mendekat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.19 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestine.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah, geram tu tempat kerja, geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Gombang semua, yo. Shout out to Mutiara FM. Peace.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 12.6. Masih lagi kami Yusof, teman hampa semua. Ada yang tengah nak cari pot laksa, Amin. Dan Amin pun kebetulan tengok-tengok laksa juga. Ada yang setengah dia suka laksa utara, ada yang setengah dia suka laksa Penang, ada yang setengah laksa yang diimprovise letak sambal sotong. Oh, sedap. Macam-macam lah makanan-makanan yang nak dihadam dan juga dijamahnya tu. Tapi apa pun untuk apa semua, setiap makanan ada penawarnya. Tapi kalau kita ambil berlebihan, boleh mudarat untuk badan kita. Okay? Dan untuk apa semua yang mungkin dalam perjalanan sekarang ni, yang nak menunaikan solat fardu zuhur, insyaAllah kalau di Pulau Pinang ni, kalau tengok trend sekarang ni, semua solat dah awal dah. Jadi tunaikan apa yang menjadi kewajipan untuk kita dulu. Barulah kita selesaikan apa perkara-perkara selepasnya tu. InsyaAllah urusan kita dipermudahkan. Dan Amin insyaAllah nak permudahkan urusan hampa semua dengan hiburan-hiburan terbaik. Untuk next hour, kita ada carta top 10 Mutiara. Kalau untuk semalam hampa terlepas dengar, so hari ni hampa boleh dengar semula. Terselayan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mengetahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya, menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carta Top 10 Mutiara macam biasa lah. Teman hampa semua hujung minggu ini. Untuk hari ini Amin Yusof teman hampa. Dan ada juga rakan-rakan kita yang dah plan macam-macam dah untuk hari ini. Ada yang nak pergi berjalan-jalan, ada yang nak buat aktiviti-aktiviti berat, ada yang nak pergi aktiviti-aktiviti menambahkan berat. Kenduri lah, makan itulah, reunion inilah, seronoknya. Manfaatkan cuti apa sebaiknya. Okey, dan macam biasa jugalah, layan hujung minggu 2 hingga 3 petang dalam Carta Top 10 Mutiara. Dan untuk minggu ini, itulah kenapa tidak mengundi. Kalau tak mengundi, pasti ada lagu yang terkeluar. Adakah? Ada. Aku simpan menekat keluar dalam dia. Dari semua bukan pengecut, cuma dah terlalu jenuh. Kita ada dalam diam Mojik Hafiz dan juga Zain Akal Haris, Zamil Haris. Untuk anda yang dah terkeluar dah, salah siapa tak tahulah. Itu sebab anda tak mengundi. Jadi kalau anda mengundi, lagu anda semua akan tercalon dalam Carta Top 10 Mutiara. Dan macam biasa, kalau ada yang terkeluar, mesti ada yang pencalonan baru. Ini ada lagu Minta Ampun, Syihazikir, Carta Top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya, yeah, carta top sebelum mutiara. What's up everybody? Itu lagu di tangga yang ke-9. Hai, Siti Nordiana naik satu anak tangga. Terima kasih lah untuk apa semua yang mengundi. Ada yang naik, ada yang turun kan. Jadi begitulah kehidupan kita. Kadang-kadang ada naik, ada turun. Ada waktunya kita maju, ada waktunya kita mundur. Tapi apa-apa pun, walaupun kita terasa mundur itu, cepat-cepat kita mengatur gerak untuk terus kita berada di hadapan. Okay, ini kehadapan juga I'm nak share untuk apa semua berkenaan dengan program Madani kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Nibung bermula hari Sabtu. Kalau hampa yang dengan hari Ahad ni, makna kata tak berpeluang lah. Hari Sabtu ini iaitu 2.30 minit petang, law ni boleh pi dah. Dan pastinya macam-macam jugalah hiburan-hiburan terbaik menanti hampa semua, jualan-jualan terbaik dan juga rerai-rerai yang patut anda kunjungi. Jadi jumpa anda di sana. Okay, let's go. Kita nak terus layan lagu di carta ke-8, lagu dari Andy Zakri, Dansa, naik satu anak tangga. Carta top 10 Mutiara. No. Don't

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Rose masih dengan Yusuf Gerak Solo. Teman hampa semua, itu lagu di tangan yang ketujuh. Gila Bayang, Amar Haikal hiburkan hampa semua. Dan apapun untuk anda yang terhibur dengan Carta Top 10, terima kasih banyak. Ada yang terhibur dengan aktiviti yang tengok datang tu, macam-macam tempat yang kawan-kawan kita pergi kan. Ada yang nak berdamai dengan alam, jadi ada yang hiking lah, berjoging lah, ada yang berbasikal lah, ada yang jalan-jalan dalam kereta dan sebagainya. Dan setengah kereta tu yang modern-modern sikit, kereta yang berbumbung tu kan, seronok lah kalau tengah duduk jalan tu buka. Kalau malam okey, tengah hari pan lah rasanya. Tapi baru-baru ni video kami tengok, kira macam siang jugalah. Bukannya setakat keluar kepala tau dekat bumbung tu, dia bersila tau koi dekat atas bumbung tu, sambil kereta tu bergerak. Bukan di jalan-jalan kampung, di atas highway ataupun jalan raya lah. Mana kata kenderaan yang agak laju jugalah. Tak tahulah apa yang dia nak. Mungkin dia nak ketenangan ke apa ke. Tapi menggusarkan lah kereta di belakang, takut terjatuh ke apa ke. Kalau terjatuh, confirm-confirm belakang tu nanti akan hantam dia kan. Jadi pandulah, berhati-hati untuk anda, kerana aktiviti-aktiviti berbahaya juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya yang ditetapkan untuk anda semua. Dan kami doakan semoga hampa semua yang dalam perjalanan sekarang ni selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-6. Balas baik Nabila Razali, ini naik 3 anak tangga. Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: tanpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Carta top 10 mutiara, itu lagu di tangga yang kelima. I don't like you anymore, Misha Omar. Turun satu anak tangga. Sebab tak suka ke sampai turun satu anak tangga tu? Janganlah begitu. Kalau suka mengundi, kalau tak suka, tak suka mungkinlah kena kita hiraukan dia ke. Tapi kesian tau, sebab minggu ni ada penyingkiran. Tapi kalau ada penyingkiran, adalah pencalonan untuk apa semua. Dan hari ni dah bulan September, counting days untuk kita nak berjumpa 16 September, Hari Malaysia. Dan pastinya kami di RTM ada pelbagai rancangan dan juga filem-filem terbaik untuk anda semua. Jadi terus ikuti kami di RTM. Dan jangan lupa juga ikuti RTM Klik yang mana terlepas untuk ikuti Frekuensi Merdeka. 7 hari kita bersiaran tau. Jadi dekat RTM Klik, hamba search sahaja Mutiara FM. Dekat situ kita ada podcast, podcast Frekuensi Merdeka. Kena layan ke 7-7 episod itu, okay? Dan jangan lupa juga untuk anda berikan maklum balas macam mana drama itu, alright ke tak alright, berapa bintang, dekat kita punya Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ini. Juliet, Hakim and the Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10.

0: apa semua di Facebook kita di Muat FM RTM Pulau Pinang, okay? Dan apa pun untuk anda semua yang baru sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat datang untuk anda semua. Pastikan anda enjoy di Pulau Pinang, baik di Tanjung, di pulau ataupun di seberang. Manfaatkan sahaja cuti yang diberikan untuk apa semua. Dan plan kalau boleh, kena ada beberapa plan. Jangan satu plan sahaja. Sebab kadang-kadang di Pulau Pinang ini sesak jalan, yang mungkin ada beberapa jalan yang ada penambahbaikan, ada jaringan jalan raya nak dibina. Jadi mungkin sesak sikit lah kalau hampa plan dengan satu tempat sahaja. Tiba-tiba tempat tu tutup ke, ataupun tiba-tiba tempat tu ramai sangat orang ke, jadi nak tukar balik ke tempat lain tu semua ambil masa kan. Jadi hampa kalau boleh nak datang ke sini, backup siap-siap. Nak pergi makan pasar mok tu kalau boleh 3 ke 4 tempat. Kalau boleh si kandang ni kalau boleh 2 ke 3 tempat. Tapi ada juga orang Pinang duduk berseluruh, kata hampa cuci-cuci ni tak hidup mai lah, Pinang ni tak ada tempat yang best pun. Tak adalah, itu gurauan kami orang Pinang. Selamat datang, okay? Tapi datang dengan penuh berhemah. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Rancong, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Itu dah juara untuk carta top 10 mutiara minggu ini. Haji Rosby Norlela. Minggu sebelum ini pun sama juga juara. Kekal juara untuk anda semua. Terima kasih yang terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus mengundi, terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Sekarang dekat thread pun ada juga, dekat YouTube pun ada juga. Jangan lupa subscribe, okay? InsyaAllah kita jumpa lagi next week untuk carta top 10 mutiara. Sama ada ada penyingkiran ataupun lagu ini kekal dalam carta top 10 mutiara, kena nantikan. Okay, saya Amin Yusof. See you next week, guys. Assalamualaikum. Carta top 10 mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.

0: Abang kita, apa cerita?
1: Tempoh yang cerita.
0: Loh, cerita apa tu?
1: Ah, ninja, cerita Azul.

0: rupanya.
1: Kita suka. Macam best, ya.
0: Memang best. Program ni akan zoom apa saja yang menarik dekat Penang ni. Contoh

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz RFM segalanya untukmu.
1: RFM segalanya untukmu. Zatik Ahad 12.30 hari hingga 6 petang. Masih dengan Misof, teman hampa semua. Dan jangan lupa juga, okay, kalau tadi dah dengarkan dalam carta top 10 Mutiara untuk jam yang keempat ini, kita ada juga yang terbaik untuk anda dalam Zoom orang kita. Yang ini kita nak bersama-sama dengan Nur Aimi dari Buah Jadi Juadah. Apa kisahnya tu, hampa boleh dengarkan dan juga boleh tonton sebab kita juga ada live di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang bersama-sama Mimi. Okay, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Orang kita, apa cerita?
2: Tempo yang cerita.
1: Loh, cerita apa tu?
2: Nindya, cerita Zoom orang kita.
1: Alamak, nak Zoom apa tu?
2: Kita Zoom kat Mutiara FM. Tiap-tiap Ahad, pukul 3.40 sampai 4.14 petang. Ada Zoom orang kita. Dalam slot 34 jam.
1: Kita suka. Macam best ya.
2: Memang best. Program ni akan zoom apa saja yang menarik dekat Penang ni. Contohnya tempat menarik, bakat semula jadi, hobi-hobi yang unik, makanan viral, traditional dan banyak lagi.
1: Wuloh, siapa?

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk mu seperti biasa di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Macam biasa, petang-petang ni hari Ahad kita akan bersama melalui Zoom orang kita. Kali ini Mimi nak fokuskan kepada satu menu yang lain daripada yang lain. Selalu kita dengar cerita pasal dodoi. Kalau sebut saja pasal dodoi ni, teringat raya. Janganlah dah kata kalau nak tunggu raya saja baru nak cari dodoi. Sedangkanlah ni, kalau kita nak dapatkan dodoi, tak perlukan hari raya. Hari-hari biasa pun kita boleh dapat dodoi. Tambah pula lah ni, dodoi pula ni boleh dikatakan banyak inovasi dia. Selalu kita nak makan dodoi asli, dodoi durian, dodoi apa ni, pandan kan. Kali ni Mimi nak bawakan tentang kisah dodoi nenah. Ada ke dodoi nenah? Nak tahu ada ke tak ada, kita ada tetamu kita di studio kali ini bersama dengan Puan Aimi. Assalamualaikum Aimi.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Ya, okey, jadi hari ni Aimi nak ceritakan tentang dodoi nenah. Tapi sebelum tu, kita perkenalan dulu dengan Aimi. Mungkin Aimi boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Aimi lah.
1: Nama saya Aimi Razak. Saya berasal daripada Balik Pulau. Memang menetap di Balik Pulau. Okey, kita pun memproses dodol. Dodol berjenama Tok Beri. Okey, di Balik Pulau, Kuala Sungai Pinang lah. Okey. Starting daripada mak saya sebenarnya, buat dodol daripada 2011 lagi. Kita buat dodol, mak saya. Lepas tu baru saya ambil masuk bersama-sama mengusahakan produk dodol ni, dodol Tok Beri ni, pada tahun 2017. Dan setelah start daripada situlah kami bersama-sama mengusahakan produk dodol, produk hiliran kelapa sebenarnya. Produk so daripada hiliran kelapa tu kita ada jugalah dodol. Okey, ada dodol-dodol berperisa lah. Jadi kita akan cerita pasal dodol perisa tu. And then kita juga ada produk-produk macam pis rendang dan juga kuah kacang.
0: Itu dia. Kalau tadi kita dengar cerita Aimi kata ada sebut tentang dodol yang berperisa. Mungkin Aimi boleh ceritakan selain yang kita tahulah kalau sebut pasal-pasal durian, perisa pandan dan juga yang asli. Tapi kali ni rasanya Tok Beri ni ada bawakan sesuatu yang lain yang daripada yang lain. Betul. Itu perisa nenah. Mungkin boleh ceritakan macam mana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan dodol berperisa nenah ni. Jarang ni nak dengar.
1: Betul-betul. Ikutkan kalau dodol berperisa nenah ni, nenah ni macam kita tahu dia memang banyak orang panggil khasiat. Okey, anti-aging lah. Dia memang orang panggil apa? Banyaklah vitamin dalam nanas ni kan. Dan nanas pun adalah salah satu buah yang pelbagai guna. Okey, kita dekat dodol Tok Beri ni pun rasanya tak terkecuali untuk menggunakan khasiat-khasiat ataupun pelbagai guna nanas tu sendiri. Okey, dekat dodol Tok Beri sendiri kita gunakan nanas MD2. Nanas MD2 adalah variety nanas yang orang panggil premium lah, yang top. Merasa dia manis, bau dia wangi. Okey, dan dia buah yang lebih besar daripada buah-buah yang grade yang lain. Okey, so kenapa kita gunakan nanas? Masa yang kita nak buat tu adalah sebenarnya kita dapat lambakan buah nanas. Lambakan buah nanas. Jadi kita dah kata nak buat apa dengan nanas ni? Takkan nak buat potong-potong cicah rojak pula kan? Apa salahnya kita buat dodol nanas? And then sebelum tu kita pikusus juga. Kita pikusus penghasilan dodol nanas. Sebab dodol nanas dengan dodol asli, dodol original ni tak sama sangat dia punya cara pembuatan dia. Ada berbeza lah sikit. So kita pikusus, daripada situlah tercetusnya kita buat dodol nanas.
0: Tu dia. Tapi kita nak tanya juga kan, selain daripada nenah ni kan, awak tak mau buat strawberry ke, apple ke, pisang ke, nangka ke, cempedak ke kan?
1: Kita macam ada juga rasa inovasi nak buat lagi produk-produk dodol lain. Okey, sekarang ni kita fokus dulu untuk dodol asli, pandan, durian. Yang tu memang yang utama lah. And then nanas ni masih lagi baru. Masih lagi setahun, dalam dua tahun macam tu. So insya Allah akan datang kita akan buat variasi untuk dodol labu pula.
0: Dodol labu
1: pula. Dodol labu ni masih lagi dalam R&D. InsyaAllah kalau kata memang menepati apa yang kita nak, kita akan keluarkan dodol labu pula lepas ni.
0: Jadi kita nak tanya jugalah kan, bila dah kata gunakan dodol nenah ni kan, macam mana dengan permintaan dodol nenah ni nak dibandingkan dengan dodol asli? Sebab kita tahulah kalau dodol asli ni memang permintaan dia tu sangat tinggi. Betul. Dodol nenah ni dia suam-suam kuku ke ataupun sama juga permintaan dia?
1: Dodol nenas ni dia ada masa-masa dia juga. Okey, contohnya kalau kata nenah pun ikutkan dia ada musim juga, musim-musim dia juga. Okey, kalau katakan memang time tu memang ada banyak stok buah nenah ni, kita akan giatkan kempen marketing untuk dodo nenas. So insya-Allah masa tu akan ada banyak permintaan lah untuk dodo nenas. So kita akan bawa dodo-dodo nenas ni yang kita buat ni pergi ke expo-expo jualan di luar. Kata kita marketkan dekat dalam online macam media sosial, TikTok ke. So kita buat live dalam tu. So masa sebab orang tak tahu pasal dodo nenas ni. Jadi bila kita bagi tahu, kita buat promosi tentang dodo nenas, time itulah insya-Allah ada permintaan. Sebenarnya macam tu.
0: Baik, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita menerusi Dodo yang nenah ni. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa terus setia bersama dengan Mini menerusi Zoom orang kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Baik, kembali semula bersama dengan Mimi di Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasa, petang ini menerusi Zoom orang kita, kita nak cerita pasal dodoi nenah. Macam tadi kita dah cerita dah macam mana penghasilan ataupun macam mana kita dapatkan nenah tu dan sebagainya. Kali ni masih lagi bersama dengan Puan Aimi. Kita dah tanya jugalah kepada Puan Aimi kan, macam mana proses nak menghasilkan dodoi nenah ni? Senang ke, susah ke, ataupun pejam mata saja boleh siap?
4: Macam biji lah kan, kalau sepejam mata tu memang saya pun nak buat lah hari lah kan. Okey, untuk proses dodoi nenah ni dia makan masa 12 jam.
3: 12 jam.
4: Maksudnya start
3: juga orang.
4: Betul. Maksudnya start daripada awal pagi tu kita proses nenah, kita kupas nenah, kita basuh bersihkan dia semua, kita blender. Lepas tu daripada dah siap dah yang tu, kita akan start proses untuk dodoi. Maksudnya kita akan masak tepung dia dulu. Dia untuk dodoi nenah ni, dodoi nenah Tok Beli ni sebenarnya dia berbeza sikit daripada dodoi yang lain. Ataupun dodoi keluaran yang lain lah. Kenapa kita kat sini kita gunakan dodoi berteknologi enzyme. So kenapa apa kegunaan enzyme tu sebenarnya? Sebenarnya dia melembutkan lagi tekstur dodoi tu. Dia tak mempercepatkan untuk proses kerai. Jadi enzyme tu sebenarnya adalah salah satu bahan yang mengaktifkan penguraian kanji tepung tu untuk jadikan dodoi tu lebih lembut. Lebih tahan lama. Sebab kita punya dodoi boleh tahan sehingga 6 bulan.
3: Kata dia kalau ikut nak kira tahan 6 bulan ni, masak hari ni.
4: Start daripada keluaran tu, habis masak tu kita kira sehari. Lepas tu start daripada tu tahan sampai 6 bulan. Keluaran daripada production date itulah. Macam tu.
3: Jadi orang kata nak tanya jugalah kan, bila dah buat dodoi nenah ni kan, nak tanyalah antara cabaran yang terbesar yang pernah Aimi lalui sendiri. Sebab nak menghasilkan satu dodoi nenah ni pun orang kata bukannya mudah.
4: Betul.
3: Jadi mungkin Aimi boleh ceritakan antara proses nak menghasilkan dodoi nenah ni, cabaran dia tu.
4: Okey. Cabaran penghasilan dodoi nenah ni adalah pada awal peringkat lah. Sebelum kita mula-mula nak orang panggil apa, nak lancarkan dodoi nenah ni. Sebab apa, time tu walaupun kita belajar, memang belajar, tapi ada masa dia tak jadi. Bukan tak jadi apa, sebab lagi mungkin nenas tu sendiri tak, dia jadi masam. Terlebih basic dia akan jadikan keseluruhan dodoi kita jadi masam. Lepas tu maksudnya dodoi tu tak akan jadi elok lah macam mana kita nak, macam mana kualiti yang kita nak. Mungkin kadang-kadang bila kita dah buat campuran dodoi ni buah ke dalam dodoi, dia akan menukarkan sikit tekstur dodoi. Boleh menyebabkan dodoi jadi kerai. So tak boleh nak makan, tak boleh nak jual pun. So terpaksa lah buang. So cabaran-cabaran ni kat situ. Macam mana proses awal kita nak hasilkan dodoi nenas tu sendiri. Lepas tu daripada situlah kita, cabaran yang kedua adalah kita nak perkenalkan ke orang. Orang tak biasa masak. Orang biasanya saya dapat soalan, macam mana rasa dodoi nenah ni? Kalau macam Puan Mimi pun masa wawai-wawai tadi, apa rasa dodoi nenah kan? Kita tanya-tanya kan. Jadi kita nak, kalau kata yang dekat ni kita boleh bagi rasa, tapi yang jauh online macam mana kita nak bagi rasa? So kat situ cabaran kita jugalah. Jadi apa kita boleh katakan, dodoi nenah ni tekstur dia lebih kurang sama dodoi, cumanya dia ada berserat sikit sebab kita masukkan serat nenah tu dalam dodoi tu sendiri. Lepas tu macam Puan Mimi kata tadi, Puan Mimi dah rasa, dia rasa macam tak nenah sikit kan.
3: Betul.
4: So tak nenah bersih dodoi. Lagu tu. Dia punya nenah. Jadi itulah cabaran-cabaran yang kita temui lah setakat sekarang. Macam tu.
3: Okey, macam Puan Aimi sendiri lah kan, dah buat bisnes ni lah apa semua. Daripada permulaan ni, dapat bantuan daripada siapa sebenarnya?
4: Okey, pada awalnya,
3: ada orang kata pecah tabung ke?
4: Pada awalnya daripada mak saya kan, memang diusahakan oleh mak saya sendiri, Puan Razaidah. So mak saya sendiri khusus dengan Jabatan Pertanian selama 6 bulan. Lepas tu dapat bantuan mesin. So pada situlah kita kacau mesin kacau dodoi menggunakan mesin. Kalau orang kata penama orang panggil apa, resipi tradisi ke kacau tangan ke? Tidak. Kita kacau dengan mesin.
3: Yang mana kata bermula memang dengan mesin
4: tu lah. Ya, betul ya, dengan mesin. So daripada situ kita start okey dapatlah bantuan daripada agensi Farma. Yang tadi mula-mula Jabatan Pertanian, lepas tu Farma, Peda pun ada, Mara pun ada, Mahnat Itia, Tekun pun ada. So kita banyak agensi jugalah kita ni. And then awal-awal berniaga tu sebenarnya memang kita keluarkan duit poket sendiri jugalah. Memang permulaan tu memang biasalah. Memang kena startup bisnes tu memang permulaan duit sendiri dulu. Lepas tu baru kita berjumpa dengan agensi. Selepas dah ada dah produk-produk ni, kita jumpa agensi lah macam mana packagingnya, macam mana cara promosinya. So daripada situ lah agensi-agensi ni membantu kita sedikit sebanyak lah.
3: Okay lah, kalau kata ikut kanan, dalam banyak-banyak perniagaan yang kita tengok sekarang ni, kenapa memilih dodoi ni sebagai perniagaan?
4: Itulah kan,
3: saya orang ni macam boleh pergi ke dodoi kan? Ni selalu musim raya saja ni betul kan? Maintain untuk hari-hari biasa ni bukan kemudah lah kan.
4: Sebenarnya kalau kata soal kenapa pilih dodoi itu, itu dah jadi macam apa ni apa, sebab jadi tradisi. Sebab saya perlu meneruskan legasi daripada keluarga. Okey, yang tu tak, pada awalnya saya berfikir macam tu. Tapi bila saya dah get involved dalam bisnes, saya rasa kalau saya sendiri sebagai generasi muda tak teruskan tradisi dodoi, dodoi mungkin hilang. Kan?
3: Betul.
4: Kalau orang muda biasa, orang kata kalau kacau dodoi dengan tangan tu tak harap lah nak kacau 5 jam tak berhenti. Tak boleh berhenti pun.
3: Betul.
4: Sebab kalau nak cek gigi hangit. Hangit dia berkerak pula. Tak boleh jadi. Tak dapat balik. Nanti dia dikerah pula kan. Jadi dengan teknologi enzyme kita gunakan, lepas tu dengan bantuan mesin yang kita dah perolehi ni, kita gunakan sebaik mungkin lah untuk jadikan dodoi ini sebagai warisan yang berterusan. Macam tu.
3: Itu dia. Jadi bukannya mudah nak buat keputusan untuk memilih dodoi. Betul, sebab kalau tanya budak-budak lah ni kan, dodoi tu natang apa ni?
4: Betul, betul. Sebab itulah dengan meneruskan apa yang kita ada ni, orang budak-budak muda lah ni yang mai pun suka makan dodoi.
3: Ya, betul.
4: Macam tu.
3: Baik, kita nak berhenti rehat seketika untuk anda semua. Terus setia bersama dengan Mimi melalui Zoom. Orang kita banyak lagi yang kita nak tahu agak-agaknya macam mana nak dapatkan dodoi Tok Beri ni. Terus setia bersama dengan Mimi di Mutra FM, segalanya untukmu.
5: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: proses untuk dapatkan persijilan halal apa semua tu. Jadi saya sendiri pergi work in dekat apa nama Jabatan Jahkim sendiri dekat Komta. Saya berjumpa sana, lepas tu dia akan bagi tahu lah macam mana cara proses apa semua tu, sebab akan ada pengubah suara yang kedai. Lepas tu daripada segi packaging macam mana, daripada segi pemprosesan, ada step-step dia.
1: Mana kata dia turun main tengok betul. Nilai semua
0: betul,
1: lah.
0: Betul, betul. So kita kena comply lah dengan apa yang diminta tu, dengan dokumentasi yang diminta. Jadi selepas daripada dapat halal pun susah juga kena maintain. Kena maintain proses tu, ada record-record dia tertentu, ada kualiti yang kita kena jaga. Daripada situ sebenarnya dia susah daripada awal tu untuk step, tapi sebenarnya memberi kebaikan jugalah kepada produk, sebab kita akan hasilkan makanan yang lebih berkualiti, selamat untuk dimakan dan insya-Allah halal. Yang itu yang penting.
1: Betul, betul. Jadi akhir sekali lah kan, sebagai Puan Aimi, sebagai seorang kata apa usahawan yang dah buat ni, mungkin ada kata-kata nak dikongsikan kepada pendengar kita yang mungkin baru macam nak berjinak-jinak dalam bidang keusahawanan ni. Apa yang kata apa boleh memberikan kata-kata semangat lah kepada mereka yang nak cubakan satu bidang ni?
0: Okey, kalau katakan kalau sekarang ni ramai orang kata apa nak jadi influencer kan.
1: Betul.
0: Nak apa masuk TikTok lah apa semua tu kan.
1: Content creator
0: semua tu lah kan. Usahawan lah juga tu kan. Sebenarnya yang pertama sekali kan yang saya boleh katakan, pertama minat lah. Kena ada rasa minat untuk berniaga. Tak semua orang rasa minat nak berniaga tau. Kadang-kadang orang dah start tapi dia rasa tak boleh nak pergi lah. Maksudnya mungkin dia tak rasa jiwa tu, jiwa minat tu tak ada. Yang keduanya, pastikan memang kita kena bersedia ada ilmu lah. Kan, kita keusahawanan ni perlu ada step ilmu. Daripada macam mana cara nak tubuhkan perniagaan, produk apa yang kita nak jual, kita kena survey market dulu. Apa yang kita nak jual, produk apa yang orang suka. Bukan kita suka tapi kita orang suka. So bila dah ada ilmu, dah ada ni, baru kita rasa boleh cipta pengalaman tu. Pengalaman untuk buat sendiri benda tu. Apa yang kita jual, kita rasa. Apa yang kita ni, kita share dengan orang. So orang tahu. So dah tiga ni pengalaman, insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh lah. Kita, orang sendiri akan influence dengan kita untuk mungkin nak jual produk kita, mungkin nak berkolaborasi dengan kita. So benda tu adalah pengalaman, perjalanan yang perlu sentiasa akan tak berakhir lah sebenarnya.
1: Mana kata mintis, sentiasa ada lah orang kata. Okeylah, baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja merusi Zoom orang kita petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu hadapan pula dengan cerita-cerita yang terbaru lagi di Mutra FM. Sekali dulu daripada saya Mimi dan juga Puan Aimi kita. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Kita terus bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untukmu. Bye-bye.

0: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Yang terakhir segalanya untuk Mami Yusof masa lagi teman hujung minggu hampa semua. Okey ke tak okey tu? Dengarkan semua orang kita tadi dari buah jadi juadah. Dodoi Tok Beri. Perisa nenas. Selalunya Amin duk perasa original lah. Original durian. Durian tu baru tengah duk buat kan. Lepas tu ada lagi flavor-flavor tambahan yang lain lah. Makin special eh. Jadi kalau untuk apa semua yang terlepas nak tengok dalam Zoom orang kita, apa boleh tonton semula di Facebook Live kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okay. Dan apa pun untuk anda semua yang masih lagi nak sewa-sewa dengan Amin, update situasi dekat tempat apa semua, ataupun nak kongsikan perniagaan di tempat hampa semua, apa sahajalah rutin yang nak dikongsikan, sikan boleh datangkan terus di nombor WhatsApp di 010-5080-957. Terus layan Mutiara FM sekarang ni untuk

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
4: Yang terfam sekarangnya untuk umur dah masuk jam yang kelima dah pun. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua untuk anda. Antaranya kita ada ini. Kita ada Aisyah Aziz, Bila Entah. Juga kita ada Dance Monkey, Tone Senai. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do that. Juga kita ada Fauzia Latif, Terata Layu di Tasik Madu. Begitu terus layak untuk anda. Santai Ahad 12.06 Mutiara FM.
5: Lagu-lagu Sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Rombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rombak Most Wanted, y'all. To my boys in
1: A9 who work hard and struggling. Rombak FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua. Kadang-kadang kan kita ni, untuk zaman sekarang ni, apa yang kita buat salah sikit saja cepat sangat viral. Sekarang ni ada yang baru-baru ni viral. Viral berkenaan dengan potong queue tau, ada potong barisan. Lepas tu bertelingkah lah di antara seorang anak muda dan juga seorang kakak ni, kan? Sampai keluarkan kata-kata kesat lah. Lepas tu ramai juga orang hentam. Dan kemudian depa pi ambil gambar orang lain, katanya gambar tu dia dapat title seseorang lah, kira berpangkat jugalah. Dia kata, oh pangkat macam ni tapi perangai macam budak-budak, kata lagu tu. Lepas tu orang komen dekat bawah, kata apa tau, ini berita tidak sahih, ini orang lain, dalam yang viral tu orang lain, tolong jangan salah kongsi. Ha, tu dia. Ini yang satu lagi bahana yang kita tengah duk hadap sekarang ni, bila kau kita menjadi tukang share benda yang tak sahih. Jadi apa yang jadi? Kita ni fitnah orang lah, itu yang bahayanya, kan. Tak pasal-pasal kawan yang tak ada kena-mengena tu tiba kena serang pula dengan media sosial dia, kan. Apa ni dapat pangkat cantik-cantik tapi perangai macam tu pula, kesian kat member tu, kan. Yang lagi satu pula, janganlah bergaduh benda remeh ni. Sebab sekarang ni kadang-kadang kan, iyalah, benda yang sepele, benda yang sekarang sekecil-kecilnya boleh merosakkan kerjaya kita. Jadi kita jaga baik-baik, tutur atur cara kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kerana kita khawatir apa sahaja yang kita bina, apa sahaja yang kita buat, musnah hilang begitu sahaja. Betul FM, segalanya untukmu.

0: 93.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: beli maupun di Jos nombor 13 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, Santai Ahad, 12.30 hari 6 petang. Dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.21 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الذات القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MudaFM bersama Palestine.

Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tiara FM.
1: Yang Tiara FM segalanya untukmu. Santai Ahad. Masih lagi Amin Yusof, teman hampa semua. Hujung minggu ini ada juga rakan-rakan kita yang dah nak bergerak balik dah pun. Ada yang nak bergerak balik ke arah utara, ada yang nak bergerak balik ke arah selatan, ke pantai timur. Satu Ahad ni macam-macam lah plannya tu. Ada yang hadir ke Walim Batu Urus, Kunduri dan sebagainya kan. Ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi tengah duk bercuti, tengah duk healing-healing dengan keluarga. Alhamdulillah, maafkan cuti hampa sebaiknya. Dan cuaca di Pulau Pinang pun semakin baik. Begitu juga dengan indeks pencemaran udara IPU di Pulau Pinang ini pun dah semakin baik nak dibandingkan dengan bulan Ogos bulan lepas. Bulan September dah okey dah. Cuma rakan-rakan kita adalah dari Borneo kan, dari Sarawak. Baru-baru ni IPU menunjukkan sangat tidak sihat, iaitu bacaan dia 223. Ada yang setengah kawasan sampai dekat 300. Jadi kalau nak bagi gambaran mudah, 100, 1 ke 100 adalah bacaan sihat lah. 50 tu sihat lah. 100 tu masih lagi dalam keadaan sihat. Dan yang tak sihat 100 dekat atas, paling tak sihat 200 hingga dekat 300. Jadi itulah keadaan sekarang ni kan. Semakin okey, mungkin disebabkan peralihan angin monsun menyebabkan kita dah semakin baik. Dan juga cuaca hujan sama. Dan kadang-kadang cuaca agak kering. Untuk anda semua yang isap rokok ke apa ke, jangan buang putu rokok anda di tempat yang tak sepatutnya. Kadang-kadang terkena dekat rumput-rumput kering, itu boleh menyebabkan juga pembakaran secara terbuka. Buka. Apa-apa pun, kita jaga kita, okey? Jam 5 nanti, utama 5 petang, pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti isu-isu semasa di Malaysia. Terus setia bersama kami di Muter FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syambit Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

FM。Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Balu Group ini telah mengkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil UFS Ketuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang terus pilih Mutiara FM. Okey, di jam yang terakhir, Rami Yusof masih lagi teman hampa semua hingga jam 6 petang ini. Dan juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua antaranya kita ada ini. Kita ada Hazama Mendon dan juga kita ada Avicii Waiting for Love. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms. Juga kita ada Iwan dan Melina, Memory Daun Pisang. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan, ada. Terus layan Lumtra FM segalanya untukmu.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Matikan Yusof, teman hampa semua. Ada juga rakan-rakan kita yang belum lagi follow kita punya Facebook kita, kita punya Instagram kita, kita punya TikTok kita, kena cepat-cepat follow tau. Type saja Mutiara FM RTM, terus akan keluar kita punya page kita. Hampa kena follow, okey? Dan nama pun untuk anda semua dekat RTM, klik juga kita ada pelbagai perkongsian. Kita boleh dengar 34 stesen radio dekat situ. Hampa juga boleh tengok TV1, TV2, TVK, TV Sukan, podcast yang mana terlepas, dengarkan Frekuensi Merdeka juga kita ada kat situ. Macam-macam drama kita ada. Dan antara pelakon-pelakon yang kadang-kadang menghiasi kita di RTM ni, kita ada pelakon otai kita, Eman Manan. Tapi sekarang ni orang tak panggil Eman Manan, orang panggil Datuk Eman Manan. Alhamdulillah, legenda kita, pelakon legenda kita menerima satu penghormatan besar dalam perjalanan seninya, dikurniakan darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu, sekaligus membawa gelaran Datuk. Jadi kalau nak ikutkan, Datuk Eman Manan ni berlakonnya dah puluhan tahun dah bergelar sebagai anak seni kan. Jadi ada yang komen dekat bawah tu, memang layak lah katanya. Amin suka kalau tengok Eman Manan ni bawa watak sebagai ayah, membawa watak sebagai seorang pendekar. Muka dia cengih kalau dia bercakap tu, ataupun kalau dia jerkah tempik tu, memang rasa real lah. Cengih ceringat belum rumah kita ni. Layak dan selayaknya. Kalau kita macam mana layak ke? Layak kalau kita betul-betul ikhlas, betul-betul bersungguh-sungguh dalam apa sahaja kita berbuat. Jadi moralnya, apa sahaja kita buat, buat sehabis baik, okay? Betul-betul, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Kempira FM, segalanya untukmu Amin. So, masih lagi teman hampa semua. Apa abang, sihat ke? Sihat Amin, Alhamdulillah. Yang sihat, Alhamdulillah. Yang diberi ujian sakit juga, Alhamdulillah. Mungkin ada sesuatu yang terbaik, hikmah yang terbaik Allah tengah duk simpan dekat anda semua kan. Kadang-kadang bila kita tengok dah berkahwin ni sekarang, orang kata banyak dah buat comparison yang sebelum berkahwin, selepas berkahwin. Khususnya kau tengok dari segi saiz berat badan, suami dia kata ni hari ni kurus ni, nanti ham kahwin nanti memang naik, macam kena suntik tu. Lepas tu dia kata juga, apa yang dia buat, dia bagi salah, kami ni besar ni bukan sebab apa, sebab si isteri masak. Betul ke tu? Sebenarnya kita tak boleh nak salah-salahkan sesiapa. Kalau kita tengok kan, kalau dulu sebelum berkahwin makan seorang, tapi sekarang ni dah jadi makan berdua. Dulu kalau malam lapar mungkin kita tidur tu, betul tak? Tapi sekarang ni ada pula orang tanya, abang nak makan tak? Senang je kita sebut no. Kalau dulu supper pun kita makan simple-simple je, tapi sekarang supper kita makan berdua sambil tengok Netflix. Kan portion pula makin lama makin banyak, makin lama makin bertambah. Itulah yang menjadikan kita ni pelan-pelan naik. Aktiviti fizikal pula kurang lah. Kalau sebelum berkahwin mungkin kalau lelaki main futsal ke, wanita mungkin ada aktiviti-aktivitinya dengan kawan-kawan lain kan. Tapi kalau sekarang ni nak kena atong pula dengan kerja, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan rumah, komitmen keluarga. Jadi umur pula makin lama makin meningkat, tidur pula makin kurang, kerja pula makin stres, exercise pula yalah sempit, kurang kan. Jadi itulah menyebabkan kalori kita duk naik, badan pun mungkin bertambah. Jadi persoalan dia bukan kita nak cari salah siapa, bukan pun. Sebenarnya kita kena atur cara kita menguruskan lifestyle kita. Ajak pasangan jalan petang, kurangkan makan supper, kongsi makanan, jaga portion, buat aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak ke kan. Itulah kaedahnya untuk kita nak jaga cara hidup kita dengan lebih baik. Petra FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad, 12.30 hari, 6 petang. Amin Yusof dah sampai ke penghujungnya dah pun. Terima kasihlah untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Yang layan Amin, seawal jam 12 tadi lagi, ada yang daripada tengah duk beli barang nak masak, sampai dah masak, sampai dah makan dah pun. Rakan-rakan kita yang on the way nak balik ke rumah, yang asalnya tengah duk on the way, sekarang pun dah sampai. Ada yang kata nak gerak, on the way tapi tak gerak-gerak lagi. Jenis macam ni pun ada juga. Jadi jangan biarkan kawan-kawan kita ke ahli keluarga kita duk menunggu. Kalau kata dah gerak, kata dah gerak. Kalau kata belum gerak lagi, kata belum gerak. Sebab kadang-kadang kata dah gerak, yang kita kat sini pun bersiaplah beria-ria, ingat kawan tu dah nak sampai tapi tak gerak-gerak lagi kan. Apapun untuk anda semua, sebelum nak melakukan perjalanan, sebelum nak melakukan pemanduan, berdoa banyak-banyak, doa naik kenderaan, okey? Dan apapun untuk anda semua, mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan, segala keluh kesah yang anda hadapi moga diangkat dan diberikan ganti berita yang terbaik untuk anda semua, dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, okey? Dan insyaAllah lepas ni, Santai Ahad 6 petang hingga 12.30 malam, Faruk akan teman hampa semua dengan lagu-lagu terbaik dan juga update-update terkini. Kita jumpa lagi esok di waktu yang lain. Saya Amin Yusof, see you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye.
2: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Yoram FM

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

Okey, baik Mutra FM, segalanya untuk Mutra. Terima kasih kepada anda, kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada, menerusi persembahan secara percuma RTM Klik. Dan anda boleh dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk waktu ini, 6.15 minit petang. Selamat petang diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami juga menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, ya, hari ini 6 September 2026 juga. Hari ini juga orang kata apa, yang datang ke Pulau Pinang pun ramai untuk bercuti, untuk merasai, untuk mencari. Kata-kata ada yang food hunter di Pulau Pinang ni. Jadi kepada anda, pandu berhati-hati kan, di jalan raya ni juga kita kena berhati-hati. Biarlah kita selamat ke tujuan-tujuan kita. Okey, dan juga hari ini juga 6 September bersamaan dengan 24,000 orang lawas, 1,448 hijrah. Untuk kita nak bawakan kepada anda santai Ahad 6 hingga 12 tengah malam. Jadi kita nak temani anda hingga 12 tengah malam ni dengan lagu-lagu yang terbaik dan menarik untuk anda dengarkan di Mutiara FM. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ilia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, biar Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Quran ajak kita jalan betul. Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan macam mana? Tuan-tuan pandang diri tuan-tuan sama mulia tak? Macam mana Tuhan kata tuan-tuan mulia? Kalau tuan-tuan tak pandang diri tuan-tuan mulia, tuan-tuan rugi. Sebab tuan-tuan tak pandang macam mana Tuhan pandang tuan-tuan. Setiap kita, kita ada satu yang sama macam kita. Kalau kita kepala botak, dia pun kepala botak tak? Kalau kita ada rambut, dia pun ada rambut tak? Dia akan ada dengan kita. Pergi mana pun, dia tak akan tinggal kita. Siapa dia? Bayang-bayang. Bayang-bayang. Yang syok yang kita semayang, dia pun semayang dengan kita juga. Kita takbir, dia pun takbir. Kita rukuk, dia pun rukuk. Kita sujud, dia pun sujud. Bayang-bayang kita tu punya teman kita. Bayang-bayang ni dia akan ada dengan tuan-tuan hanya bila ada cahaya aja. Gelap malam, blackout, tak ada lampu, tutup lampu, tuan-tuan akan duduk seorang eh. Bayang-bayang yang geng dengan kita pun dia akan lari tinggal kita bila kita duduk dalam kegelapan. Yang tak pernah tinggal kita satu Tuhan, mainlah cerah ke gelap, dia tak pernah tinggal kita. Tapi sayang, kita tinggal dia. Jangan tinggal dia. Dia tak pernah tinggal kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca surah Wan-Duha.

kesalahan kamu. Sekali-kali tak pernah tinggal kamu. Dia abang. Eh, ayat awal dah berada. Wak Boha. Boha tu siang ke malam? Siang. Lepas wak boha sambungannya walaili idha malam. Malam. Siang malam. Tuhan tak pernah tinggal kamu. Jadi kalau kita sambung ayat dia, dia kata apa? Siang dan malam Tuhan ada dengan kita. Dia tak pernah tinggal kita. Tuan-tuan saja. Ni dengan yang ni, dengan yang ni. Habak kat tuan-tuan kata, Tuhan tinggal hang dah. Dia ni dia jahat ni. Banyak kali bohong kita. Tuhan habak dalam Quran. Aku tak pernah tinggal hamba. Pasal apa tuan-tuan rasa Tuhan tinggal kat tinggal tuan-tuan? Sebab apa? Kita aja yang fikir kata Tuhan tinggal kita. Itu saya kata. Yang ni, yang ni, yang ni. Banyak kali tipu kita. Orang radio dia tak tahu yang ni, yang ni apa. Dia tak nampak lah. Kenapa? Mata, otak, telinga.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Mu'az bin Jabal bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM。
1: 我找你妈啊，你妈个不是做做
2: 做好kita
3: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa yang menerima semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu, kamathali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un minka, dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata, aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah. Aku takut kepada Allah. Hang dengan Tuhan, hang pergi settle. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ni, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut. Masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kufur-kufur Allah, dia terus gabih tangan, dia kata, ni hang dengan Tuhan pergi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu, ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu 'azza wa jalla bihi 'anhu." Tapi Nabi kata mu ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah, tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu Allah cancel dosa-dosa dia, Allah mansuhkan dosa-dosa dia, Allah erase dosa-dosa dia, Allah delete kesalahan-kesalahan dia kerana musibah yang menimpa dia, dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu, dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri, satu orang step atas duri, aduh sakit, dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit, dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah just terpijak satu duri aja, dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang dok ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam hak dok ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa hak dok ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi, kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: FM.
1: Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja, tuan-tuan sekalian, duduk pilih sah. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa, sebab dia melihat dengan mata kasar dia, dia tidak melihat dengan mata hati.
2: Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini. 9.15 minit malam. Selamat malam juga diucapkan kepada anda yang datang ke Pulau Pinang ini. Selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat datang untuk beristirahat. Beristirahat. Kan? Sambil-sambil cari makan pun ada. Dan ada yang dah nak pulang, terima kasih juga diucapkan kerana datang ke Pulau Pinang untuk bercuti. Dan juga kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini di pensiriman secara percuma RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini, di seluruh dunia kan, mendengarkan Mutiara FM juga. Terima kasih diucapkan. Baik, untuk indeks pencemaran udara bagi orang kata apa, perkiraan jerebu tu, bagi sekitar Pulau Pinang masih lagi di tahap di kawasan seberang Perai dan juga bahagian Georgetown masih lagi kiraannya sederhana. Jerebu je masih ada sederhana dalam kiraan 69 bacaannya, dan di balik pulau di bawah 50. Cuaca yang keadaan baik di bawah 50, 49, nyaris nak ke tahap sederhana lah, atas ke 50. Jadi sama-sama untuk kita kurangkan aktiviti, banyakkan minum air masak, dan juga kurangkanlah pembakaran-pembakaran secara terbuka di sana. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.
3: Buat kariah ni.
2: Mutiara
3: betul dah. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Pagi Putera FM, segalanya untukmu. Itu dia nikmat daripada Wings untuk anda kan. Jadi lagu ini juga semalam menjadi tular juga kan, apabila semalam berlangsungnya konsert ulang tahun ke-30 Biru Mata Hitamku, konsertnya bersama dengan empat bekas ahli kumpulan Wings. Itu ada Joe Branco, ada Eddie, ada Black, termasuk dengan Moose, kembali bergabung untuk sesi 30 tahun ulang tahun mereka ketika bersama dengan kumpulan lama dahulu. Jadi mereka semalam pun orang kata bertenaga jugalah kan, kalau kita tengok dalam media sosial semalam. Okey, baik, itu ceritanya. Baik juga, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini, menerusi penstriman secara percuma RTM Klik. Anda boleh dengarkan di mana jua anda berada, menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 mega. Juga kepada anda yang sedang memandu ketika ini, terima kasih diucapkan sama-sama mendengarkan lagu-lagu terbaik untuk kami. Dan juga ini sahabat kita, terima kasih kepada geng-geng Waterfront Foodies yang mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Dan kita terima kasih Food Truck Baby Boy juga, terima kasih mendengarkan Mutiara FM. No, okay. Dan juga kita selepas ini kita nak teruskan lagi hiburan. Dan untuk anda akan banyakkan minum air masak, itu sangat penting untuk orang kata menyuterakan badan kita juga. Baik, kita nak teruskan layan lagu-lagu ini. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang kita, bukan saja hanya 31 Ogos tapi berterusan sampai bila-bila, untuk kita angkat bendera jalur gemilang negara kita. Baik, kita teruskan dengan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: hit me.
1: Baik, Putera FM, segalanya untukmu demikian tadi. Biarkanlah daripada drama band. Baik, untuk jam terakhir, waktu ini pukul 11:01 malam. Kita masih lagi untuk siaran di Mutiara FM sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan juga terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga anda boleh juga dengarkan kami melalui persimpangan RTM Klik, dengan anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Okey, baik. Dan selepas ini kita nak teruskan hiburan untuk anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan lepas itu, 12 tengah malam bersama dengan National FM untuk bersiaran sehingga 6 pagi nanti.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

0: Eh, Mus. Ha? Biasa dengar Mutiara FM?
1: Oh, biasa dengar hari-hari.
0: Ya, aku hari-hari pasang ni. Eh, saya, dia rekod. Suruh. Okay, bye. 1, 2, 3, 4.
2: Hola. Hai. Kami Gugiran
1: Tepi Pantai.
2: Dengarkanlah Mutiara FM. Segalanya untuk Mu.

0: Aku kalau datang Pulau Pinang mesti nak cari nasi kandar, pasembo, laksa, cendol. Lepas tu nak juga pergi Batu Feringgi, nak pergi Bukit Bendera.
1: Ni kalau main Pulau Pinang ni, ya, bukan sekadar makanan yang sedap, tempat-tempat yang menarik, kenalah juga dengan Mutiara FM.
0: Nak dengar macam mana?
1: Boleh dengar di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Ya kah? Set-set aku try buka.
1: Sampai buka.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Jika di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, menerusi RTM klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Titong seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot pada darat se-Malaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas, malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita hadapan JJ Gemas UPS dari Terengganu. Cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Hasna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi, Syahputra Mesin Johor, Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bula berkumandang. Siapa lagi, Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris, kita ada Nip Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Josmizi Abdullah dari Puchong, Lin Rosa.

di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang, yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass GRP itu berukuran 1,100 mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zaila Rose juga turut hadir. Caramel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Sofi, Asmadi dari Alor Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zafikri 92, Joe Nuraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir, Adam dari Langkawi, Ban SB, Abang Lori, Pam Pam Pam. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan, Gemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like-nya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yokalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini boleh. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasmine dan Nirula. Melalui lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Kemeruhantu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pembejah dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejah dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata, terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Tujuh negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan, biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih, nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan, itu tandanya kita berdisiplin, itu tandanya kita bertamadun. Nusafah Maruah Selangor hadir, terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairu Chek dari Putatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga betul. Alan Burger Geni Drap Pulau Pinang Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita, sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Iza KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansop dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita, jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda, terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja, kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentuk pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu kan. Yang tengah buat kerja tu, sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu, take five lah. Take five, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Datuk Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar. Kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Mei Sarah, Aini 67, Jumaat Inkromak, Pak In, Burger Semen Ibaling, kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu.
pergi ke dapur buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nasional kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu je manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Betul lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okay, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya, Alif di sini. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, kipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu yang cukup syahdu dengan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang teruskan ke Azati. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasan lagi yang buruk hantu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan. Termasuklah di Labuan juga kan. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, atau maksudlah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhana, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad, Puteri Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah eh. Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Pro 2 dah mula bekerja kan. Lazarpan ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Pro 2. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Pro 2 antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah. Geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelosok negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Gacha dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izan, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan, Fawzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Sun Song Venom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng Buruh Hantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah teman berteman. Geng-geng Buruh Hantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng Buruh Hantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, nah, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mi segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Bolehlah, boleh, tetapi sesekali eh? Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng Buruh Hantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih pada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng Buruh Hantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga terus bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael Abang Latif. Lagi siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika menerusi lagu ini sebenarnya. Lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Compozernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan, melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kubang Mana juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh, beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Ada bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wong Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, Abi Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bad SB katanya. Jiu 8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi bujuk katil. Barusin lagu ini pula dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusat dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ai dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati menutup tirai Menangis Tapi Berjuka Til. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu, kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng Berhantu, terima kasih terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai kesan ini. Ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga, macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadar ni. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi wasallam, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi wasallam, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi wasallam, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sebanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah,

0: Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okey? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin, nehi, kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pisurau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah, Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Adanya isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati, sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi, ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda, ya. Jadi untuk anda, terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik, di RTM. Itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu, ah. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah, cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita, kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin, kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, dan terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Don Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Ramah lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa, sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: FM. Yang abang tak makan. Malam pula abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
3: Agaknya lah tu. Tak apa, biarkan dia.
2: Hari tu Mia nampak kawan abang kasi dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
0: Pil? Pil apa?
4: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Bawa saya tuan!
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
5: Maklumat diterima, kami sedia dia atau gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau wanakam. Terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijri. GPM bertemankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Weh, orang kita tidur kan boleh, Combi?
1: Bukan.
0: Awak? Awak, pasal apa? Cuba cerita. Pasal apa?
1: Tadi saya berada di perbatasan.
0: Perbatasan berinkarnasi?
1: Ya.
0: Ha, di perbatasan mana tu?
1: Sekarang saya dilahirkan kembali.
0: Ya. Ha, lahir tak mana?
1: Lahir di sini.
0: Ini
1: dia nyata.
0: Tadi singgah tak mana tadi?
1: Tadi saya berada di luar.
0: Di luar?
1: Di satu destinasi di perbatasan.
0: Oh.
1: Suatu peperangan di antara dua negara.
0: Nasib baik sedap.
1: Ha.
0: Tidak macam Talqin tadi. Pagi waktu ini. Okey, dan okey ke Cumi pagi ni?
1: Alhamdulillah. Jadi Abang macam Abang, kaif haluka?
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Jadi hal indaka ijtima al-yawm ya Syekh Fadil?
0: Masya Allah. Naam. Andi ijtima' ba'da kunti. Iyalah. Naam, ya. Cumi tanya soalan kat Bambam.
1: Ya, ya.
0: Adakah ada mesyuarat hari ini?
1: Ya.
0: Jadi ana pun menjawab naam, ya. Inda ijtima' ba'da kunti lah.
1: Oh, kalau naam tu ya.
0: Ya.
1: Kalau tidak tu mesti naim.
0: Tidak. Naim tu lain, Cumi.
1: Oh, la tu tidak.
0: Ah, la tidak.
1: Okey, Cumi ingat tidak tu no.
0: Oh, no. No tu orang putih, Cumi.
1: Okey,
0: hari ni hari pertama kembali sekolah selepas bercuti selama seminggu.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dan kemarin pun jalan pun taklah sibuk sangat. Kemarin sibuk juga tapi tak teruk sangatlah petang kemarin.
1: Macam mana?
0: Petang kemarin dia tak sesak sangat petang kemarin, cuma sibuk sikitlah.
1: Ya, kita faham.
0: Sebab kemarin Bambam orang kata
1: pi padang besar.
0: Dengar dulu.
1: Mak mentua beli seluar tomoy.
0: Semalam Bambam menghadiri majlis walimah ta'arus. Tomoh dia Izham.
1: Yalah, orang semua tahu Cumi Kunti.
0: Dah, Cumi, dengar apa nak cerita.
1: Wali Batu Urus mana tak terurus dah ni.
0: Dah, semalam Mama menghadiri Wali Batu Urus.
1: Yeah.
0: Dia punya tokoh nama dia Izham.
1: Nama dia Izham.
0: Ya. Yeah.
1: Saya nak tanya.
0: Dia kerja kat LHDN.
1: Oh, dia.
0: Ha, Izham nama dia. Mula Mama terkejut kat tu. Ingat aku Izham Cumi mana
1: dia? Dia kerja kat mana?
0: LHDN.
1: Jangan sampai Saipo pula video di sana. Saipo tim Mekori anda.
0: Tapi tak sempat biar masak main sebab Mama sempat singgah Kunti main.
1: Oh, singgah sempat jugalah. Ya, sebelum nak pi bawa mak mentua pergi beli slot tomoy.
0: Mak mentua dikas nak pakai slot tomoy.
1: Buat berniaga.
0: Sambil ni kasi lemak.
1: Oh, leh macam. Nak tanya tu Tuan Izang main tu handsome tak?
0: Oh, handsome.
1: Ha?
0: Dia macam Bambam lah.
1: Dia kira lebih handsome sikit lah daripada Cumi.
0: Banyak. Banyak.
1: Lebih sikit lah daripada Cumi.
0: Masih apa?
1: Yalah, Cumi lebih banyak pada dia.
0: Oh, macam tu eh?
1: Diharapkan tidak mendengar lah.
0: Okay, pagi ni terus kekal ceria.
1: Ya.
0: Yang mana rutin kembali seperti biasa. Hantar anak pergi sekolah sebelum mereka ajar.
1: Ya.
0: Okay, dan kita nak kongsikan, Cumbi.
1: Ya.
0: Info cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Pagi diramakan cerebu.
1: Betul eh.
0: Petang diramakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
1: Alhamdulillah.
0: Manakala malam diramakan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
1: Dan juga suhunya adalah minimum 25 darjah Celsius dan juga maksimum 33 degree Fahrenheit.
0: Yes. Dan kita nak kongsikan juga. Kalau kata 33 dari saya tak panas sangat lah.
1: Ya, tak panas.
0: Tapi hangat juga lah.
1: Betul. Kita juga nak kongsikan mengenai laporan kesakan lalu lintas. Kalau kemarin Alhamdulillah Pulau Pinang relax. Selepas Bambam tak ada bawa mak mentua pergi beli seluar tomoy. Jadi hari ni macam mana?
0: Hari ni hari ni tak relax, Cumi.
1: Hari pertama sekolahan adik-adik kita ni.
0: Okey, kita harap anda yang sedang memandu dapat bersabar.
1: Ya.
0: Okey, sebab apa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Baik.
0: Trafik perlahan. Kategori tak sesak sangat.
1: Kategori tak
0: dari
1: sesak.
0: Dari Prime menghala ke Pulau.
1: Ya.
0: Okey, kalau dari Pulau menghala ke Prime lancar elok.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak.
0: Di atas Lebuh Raya.
1: Tak boleh bawa bincang mesyuarat pun tak boleh meeting yang patah lagi. Musyawarah kita tengok apa betul.
0: Kalau dari Sungai Dua, Cumbi.
1: Okey, ingat dari tadi.
0: Dari Sungai Dua nak menghala ke Prime.
1: Okey.
0: Okey, menjangkakan kelewatan 50 minit.
1: Kalau cuba ambil daripada Sungai Dua masuk terus Pulau sampai Lebuh Raya turun Tulung Chong Yu.
0: Kalau kata dari Sungai Dua nak menghala ke Lebuh Raya turun Tulung Chong Yu naik jambatan Pulau Pinang.
1: Turun jambatan
0: dia
1: tu.
0: Dia tak boleh baca.
1: Dia tak. Kita nak tahu dia punya kesesakan tu, perjalanan tu ambil masa
0: berapa
1: lama.
0: Sebab kalau kita tengok dari Sungai Dua, kalau kita kongsikan tadi, singgahlah ke Susun naik jambatan Pulau Pinang. Menjangkakan kelewatan 1 jam 17 minit.
1: Lebih kurang Pinang Bidanok.
0: Danok tu eh.
1: Sejam.
0: Naik kapal bang.
1: Dah waktu cuti tu lah.
0: Waktu cuti.
1: Cuti tu
0: kan. Memang sesak macam ni eh. Okay. Dan juga dari bagan dalam.
1: Baik.
0: Menghala ke Perai. Dan juga dari Chim Ferry ni. Menghala ke Perai memang sesak tu ni.
1: Makibar.
0: Kalau dari terminal ferry, kalau yang mungkin naik ferry, okay, dari bagian dalam, kalau dapat kita kongsikan, nak menghala ke Perai pagi ni menjangkakan kelewatan hampir 40 minit.
1: 40 minit.
0: Itu kalau menggunakan laluan Chim Ferry lah. Kalau menggunakan laluan bagian dalam, memang lebih lagi ni.
1: 40 minit lebih kurang setengah jam suku lah.
0: Setengah jam suku. 40 minit. Lebih kurang lah.
1: Ya, setengah jam 30 minit.
0: Jarang orang dengar setengah jam suku. Sejam suku tu orang dengar lah.
1: Setengah jam suku.
0: Setengah jam suku.
1: Setengah jam 30 minit. Suku 15 minit.
0: Bahasa agak jumpi. Aduh, kena report kat Mushi.
1: Janganlah. Okey, baik.
0: Kalau kita tengok di atas lebuh raya Cumbi ada kemalangan di Perai.
1: Mana kemalangan tu, bang?
0: Dan memang
1: crash.
0: Kemalangan lah tu Cumbi.
1: Okey, itu dia orang putih.
0: Dan kita nak kongsikan juga ini dari Permatang Pauh. Kita nak kongsikan trafik juga perlahan di jalan bawah, dan juga dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dari kampung Tok Elong ni menghala ke Bukit Mentajam, trafik juga perlahan. Dan juga trafik juga perlahan dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak. Dan juga dari Bukit Minyak nak menghala ke Sungai Bakap, trafik juga perlahan. Okey, di simpang 4 trafik juga sesak, dan seperti biasa di persimpangan Valdo okey ataupun di perkampungan Valdo trafik juga sesak di kawasan Pinsan Valdo. Dan seterusnya menghala ke Jawi, dan juga dari Nibung Tebal okey nak menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni trafik juga perlahan dan menjangkakan kelewatan hampir 25 minit. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar seberang Perai Tengah di Kubang Semang, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Pengkalan Tambang nak menghala ke Permatang Pasiang, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Permatang Pau. Okey, dan kita nak kongsikan dari Taman Merbau Indah menghala ke Plaza Tol Sungai Dua. Maafkan saya, menghala ke persimpangan masuk lebuh raya Sungai Dua, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan ini di Teloyak Tawang. Dari Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan pagi ini. Dari Taman Bakawali menghala ke Komplek Tasik Gelugong. Dan seterusnya di Jalan Gelugong, iaitu bermula dari Ayak Melintah Besar ni.
1: Itu dia.
0: Menghala ke Sentek Sungai Dua, dan juga menghala ke Pokok Sena.
1: Tasik Gelugong ni memang sesak hari ni.
0: Ya, dia sibuk hari ni Jembi.
1: Ustaz cuti.
0: Baik, seterusnya di sekitar pusat bandar Betang Perdana, trafik juga relax. Okay, namun sedikit perlahan di sekitar jalan nak menghala ke Plaza Tol Bertam. Di laluan Paya Keladi, trafik juga perlahan pagi ni. Dari Paya Keladi Hujung menghala ke Paya Keladi Masjid,
1: macam tu perlahan lagi.
0: Jangan lama-lama sangat.
1: Ui, makibah.
0: Tunggu sekejap lagi. Dan seterusnya ini dari Teloyak Tawang nak menghala ke Pengkalan Udara Batu. Trafik juga perlahan. Dan juga dari Bagan Lebai Takhir menghala ke Bagan Ajam. Trafik juga perlahan. Dan laluan feri pagi ni lancar elok.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan kalau kita di Pulau Pacita Jembi.
1: Okey, di pulau yang boleh saya kongsikan bersama anda, hari ni hari Isnin kan.
0: Betul.
1: Jadi adik-adik kita pun dah bersekolah dah. Kan, dalam masa yang sama hari ni permulaan hari pertama bersekolah lah selepas seminggu bercuti. Begitu juga orang yang bekerja ni, bapak yang dah mula bekerja ni, alhamdulillah. Kalau kita tengok seminggu tu dia rehat sikit, tapi hari ni dia mula macam 2 minggu lepas ambil kesan lalu lintas, dan alhamdulillah sama. So itulah.
0: Senang buat ajar.
1: Saat susur turun
0: teruk sangat buat ajar tu. Hari Isnin je mi, ingat kelepian teruk sangat.
1: Saat susur turun
0: mentah-mentah hari Isnin kan.
1: Apa dia?
0: Geram pula dengar.
1: Pasal apa?
0: Hari Isnin je mi.
1: Hari Isnin
0: awal buah mula nak kelepian kan.
1: Ay dah. Ay nak kata Isnin je mi dah berada main.
0: Main.
1: Okey, saat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya duduk telim Jong Yu. Alhamdulillah sedikit perlahan. Dan selepas itu lancar untuk terus ke Welki. Dan saat masuk ke Welki sehingga ke Esplanade, trafik sesak pagi ni. Trafik dia perlahan daripada Welki menuju ke menggunakan laboratori Tulum Ceri untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang, insyaAllah. Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju ke Jalan Scotland pagi ni memang kesesakan yang kita sedia maklum. Walaupun Mak Long
0: tak ada.
1: Yalah, walaupun Mak Long hari ni bercuti.
0: Mak Long cuti hari ni.
1: Tapi memang hari ni sesak. Bukan seperti kebiasaan, bertambah lagi hari ni. Sebab kalau dikategorikan ni bukan merah ni, memang merun ni. Dan begitu juga jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb juga sedikit perlahan. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Baga Jermal pagi ni agak sesak. Begitu juga pada Jalan Monoski menuju ke Jalan Burma juga sesak pagi ni. Di Jalan Kelawai untuk masuk ke Persiaran Geni juga sesak. Dan Persiaran Geni juga sesak pagi ni. Daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni, alhamdulillah lancar. Dan sedikit perlahan di Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi. Berlaku kesesakan juga di Jalan Fetus Park dan juga Jalan Lembah Permai ataupun orang panggil Bukit Salbiah lah, Jalan Bukit Salbiah ini pagi ni. Dan daripada Jalan Geni untuk masuk ke Jalan Sultan Azlan Shah juga sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Burma untuk masuk ke Jalan Anson pagi ni juga perlahan. Jalan Michael Estrup pagi ni juga teruk perlahan. Begitu juga yang boleh saya kongsikan di Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni sesak. Begitu juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Jalan Perak pagi ni, sepanjang Jalan Perak pagi ni memang sesak sangat-sangat. Dan daripada Jalan Datuk Keramat menggunakan untuk terus ke Jalan Air Hitam, untuk ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Petu Obong pagi ni agak sesak. Di Jalan Tientik pagi ni alhamdulillah sedikit perlahan dan mula sesak apabila anda menggunakan Tientik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Daripada Lorong Batu Lancang terus ke Jalan Hamilton dan terus ke Free School pagi ni juga turut sesak. Jalan Tan Sri Teh Iulim pagi ni untuk ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Jalan Bukit Dumau juga pagi ni turut sesak. Jalan Yap Chok I juga pagi ni juga turut sesak. Jalan Bukit Gambir juga turut sesak pagi ni. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Geluang juga turut sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak. Lebuh Raya Tunut Lim Chong Yu saat susur turun jambatan menuju ke Batu Mau dan juga Bayi Lepas juga sesak dan bertambah sesak suatu masuk ke Sungai Libung Highway sehingga ke Bulatan Bayan Baru. Daripada Bulatan Bayan Baru menggunakan Jalan Tunut Tawang, alhamdulillah macam biasa. Alhamdulillah macam biasa. Kurang lagi.
0: Tak ada.
1: Kurang lagi demi lagi. Penat. Pagi ni sesak di kedua-dua arah ya. Jalan Tunut Tawang ni pagi petang siang malam sesak. Macam biasalah kan, kawasan tumpuan. InsyaAllah. Untuk terus ke Kelau, ke Sungai Ara juga ke Bayi Lepas. Jalan Mansuri, Jalan Tengah juga terus sesak pagi ni. Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga terus sesak. Jalan Sungai Tiram juga pagi ni masih lagi sesak. Dan di Pekan Bayi Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni juga turut sesak. Daripada Mata Namalut menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Kalau macam ni punya sesak, saya risaulah. Daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu dan untuk terus ke Bayi Lepas di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan kita nak kongsikan juga di balik pulau hari ni. Mungkin hari ni orang balik pulau masih lagi dalam mood bercuti. Alhamdulillah lancar elok saat turun bukit Bukit Lama.
0: Jalan balik pulau pun relax hari ni.
1: Ya, dan sedikit perlahan di Pekan Balik Pulau berhampiran dengan bulatan Balik Pulau. Dan
0: ada cuti peristiwa ke di Balik Pulau hari ni?
1: Peristiwa dia hari ni kita kembali berganding. Berganding ya. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau, di Pekan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sedikit perlahan. Itu yang boleh kita kongsikan. Dan mengenai yang Pam kongsikan tadi bahawasanya kita ada pagi ni untuk laporan penemani kita punya kaji cuaca mengatakan bahawasanya pagi ni jerbu ya Pam.
0: Betul. Dan kalau kita nak kongsikan indeks pencemaran udara ya, di sekitar Pulau Pinang ya. Okey, agak meningkat sikit. Okey, kalau kita minggu lepas hari Khamis, hari Jumaat berkurangan. Dan untuk hari ni, bacaan di Georgetown dengan bacaan 98.
1: Ini di kawasan Timur Laut.
0: Betul. Dan kalau di balik pulau masih lagi okey lah, 59. Dan di sekitar seberang perairan tengah iaitu dengan bacaan 84. Okey. Dan di seberang perairan selatan dengan bacaan 82. Dan kalau kita nak kongsikan juga Jambi di sekitar Semenanjung.
1: Baik.
0: Okey, bacaan indeks pencemaran udara.
1: Tak boleh baca ni.
0: Dia bukan tak boleh baca apa. Okey, ada
1: boleh baca. Ya, jangan gelojoh.
0: Okey, baik. Dan kalau kita tengok bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Kuala Lumpur, ibu kota, okey, Melaka, Seremban, Gombak, okey, dan menghala sehingga ke Negeri Sembilan. Negeri sebenarnya Sembilan. Bacaan yang agak kurang
1: sihat,
0: kurang sihat lah, iaitu bacaan yang tertinggi, iaitu 163
1: bacaan 184
0: di mana tu?
1: Di Kelang.
0: Di Kelang 184. Jadi ini membuktikan dan bermakna bacaan indeks pencemaran udara kembali tidak sihat.
1: Betul.
0: Okey, dan begitu juga kalau kita nak kongsikan di sekitar Sabah dan juga Sarawak. Okey, bacaan indeks pencemaran udara tidak seperti minggu lepas.
1: Tidak seperti minggu
0: bacaan
1: lepas.
0: Bacaan mencecah 300 lebih. Dan untuk hari ini yang paling tinggi di daerah
1: Kota Samarahan.
0: Kota Samarahan itu dengan bacaan 222. Okey, dan di Seri Aman, Serian dan juga di Kuching. Paras yang agak biasalah.
1: Agak biasa. Yang masih lagi tidak sihatlah.
0: Masih tidak sihat, tapi okeylah berbanding dengan sebelum ini dengan bacaan yang melebihi 200. Okey.
1: Betul. Dan saya nak kongsikan juga kalau di tempat mantan Bambam
0: mantan ke?
1: Ya, disandakan.
0: Terima kasih mantanku.
1: Ya.
0: Sabar
1: 77.
0: Ya, betul.
1: Dan kalau kita nak kongsikan mengenai IPU kita, itu indeks pencemaran udara, Bam, kalau kita kongsikan, banyak tertanya-tanya kalau dalam pulau sendiri kenapa terbahagi kepada dua, Bam? Kalau kita kongsikan di sini kan, yang Sakwai tadi Bambam kongsikan, iaitu di kawasan timur laut, berapa tadi, Bam? Bambam barat daya berapa tadi? Dah tak keluar pula dah.
0: Okay, itulah cerita dia berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak.
1: Ya, 98 di timur laut dan juga 59 di barat daya. Kadang-kadang orang tertanya kenapa berlaku, orang kata sampai 59 dan juga 98. Sebenarnya indeks sebenarnya sedang bergaduh, Bang.
0: Bergaduh?
1: Ya.
0: Suka hati. Pasal apa bergaduh?
1: 59 barat daya, Bang. 98 timur laut. Jalan Sultan Ahmad Shah adalah border sempadan.
0: Sudahlah, Jambi.
1: Timur laut dan juga barat daya. Semua orang Pulau Pinang tahu.
0: Yalah, Jambi. Memang gaduh lah. Tengok tambah-tambah dekat Bukit Jambui tu.
1: Nak masing-masing nak berebut.
0: Nak berebut
1: Jambi.
0: Jahanam. Okey, Jambi. Kita nak kongsikan juga hari ni terus satu topik yang menarik untuk kita kupaskan bersama. Dan nak tahu pada saat lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus NGPM dia, Jambi.
1: Dan dia Bambam. Acuh.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang utara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: 7.43 minit pagi buat je ni. Kalau sekolah dah masuk dah lah.
0: Betul.
1: Kan? Sekolah rasa pilih buat 7.30.
0: 7.30 betul.
1: Tapi tu dia lah, kadang-kadang lewat tu bukan anak-anak. Yang lewat tu mak apa?
0: Betul. Tambah pula kalau pergi hantar. Yalah, satu family tu kan anak ramai. Pergi hantar dengan kereta. Walaupun sampai lambat pun dia tetap masuk sekolah abang. Tapi betul. Tu dia.
1: Abang.
0: Markah di merit ni nak kena potong.
1: Anak kena tanggung lah.
0: Pengawas kena duduk pas sekolah.
1: Dia bukan apa sebab pak usah hati Jami. Ini kan kategori awal bulan ni, hari 7 September tau.
0: Tak, pengawas nanti duduk depan sekolah dekat pintu tu. Bagi nama.
1: Bagi nama.
0: Lepas tu apa nama ni, kelas apa?
1: Lepas tu masuklah buku.
0: Pengawas akan ambil, akan tulis.
1: Nampak dah kan.
0: Nampak, tapi Chombi adalah sikit rahsia nak kongsi dulu.
1: Ya, tak elok tak share Chombi.
0: Bukan. Chombi ni macam mana pun biasalah kan, sesakan kan. Kalau Chombi ni Chombi sekolah lu sekolah Sungai Luwong. Sekolah Kebangsaan Sungai Luwong. Kalau sekolah menengah, saya upgrade tinggi sikit bang.
1: Upgrade tinggi sikit Tak Bukit.
0: Sebab sekolah
1: Betul, faham.
0: Okey, sekolah menengah panjang sekolah saya bang.
1: Sekolah
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad.
1: Okey. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk
0: Haji Muhammad Nur Ahmad.
1: Muhammad Nur Ahmad. Okey, cuba sebut nama sekolah Bambang pula.
0: Okey, Sekolah Menengah Pai Keladi.
1: Bukan. Itu sekolah kena. Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadiyah Al-Ijtimaiyah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan
1: Sekolah Menengah Agama.
0: Sekolah Menengah Agama
1: Al-Ahmadiyah.
0: Al-Ahmadiyah
1: Al-Ijtimaiyah.
0: Al-Ijtimaiyah.
1: Baik. Kita bangga dengan sekolah kita kot.
0: Betul-betul. Sebab kita menuntut ilmu.
1: Betul.
0: Kita pergi di sekolah.
1: Betul.
0: Jadi guru adalah guru nombor dua lah.
1: Betul.
0: Kira guru jugalah. Sebab guru yang pertama yang mendidik, mengajar kita arti dunia, itulah kedua ibu bapa kita. Kita kena menghargai guru.
1: Betul.
0: Jadi yang bila Cumi nak kongsi kan pun boleh jadi guru kan.
1: Boleh Cumi.
0: Kan. Kalau kita kena tahan dengan kesakan lalu lintas lah. Dengan apa nama ni, sekatan jalan raya. Jadi pegawai-pegawai berpetugas, cik sila tunjukkan lesen memandu dan juga kad pengenalan.
1: Betul.
0: Dia boleh tengok kan. Jadi bila nak masuk sekolah, pegawai akan tanya nama apa? Kelas mana? Saya sentiasa bagi nama orang lain.
1: Nama orang lain?
0: Kelas orang lain.
1: Kira bagi mohong ni?
0: Bukan mohong, bam.
1: Mengelak lah?
0: Bukan mengelak, bam. Kita nak masuk sekolah. Saya married, kenapa tahu masalah? Bukan salah.
1: Memang dekat baju terak ni mintek kan, bam?
0: Apa dia?
1: Dengan kat baju terak ni mintek kan?
0: Zaman saya mana ada
1: mintek bagai, bam. Okay lah, macam itu ada.
0: Zaman saya lu, tapi kena pakai tie lah.
1: Baik. Dulu Comi pakai tie, sebab pendek tu ya?
0: Sekolah rendah sulap pendek.
1: Sekolah rendah sulap pendek.
0: Sulap kurang. Lepas tu sekolah menengah sulap panjang. Lepas tu ketai.
1: Jadi kira Bam-Bam ni kira muda banyak lah.
0: Apa dia?
1: So abang pergi sekolah pakai jubah.
0: Pakai jubah? Alhamdulillah.
1: Betul kan? So kira Bam-Bam kira bagus ya?
0: Saya bukan tak mau pakai jubah bang.
1: Habis tu?
0: Sebab sekolah saya naik bukit.
1: Naik bukit. Dah abad susah.
0: Bukan.
1: Habis tu?
0: Nak langkah parit tu.
1: Nak langkah parit. Kerap banyak pagang. Kerap langkah parit. Tu tak ada duit sama tu. Dah pagi sampai 3 hari pun lompat parit.
0: Tak, bam. Saya alhamdulillah kalau yang mana cikgu-cikgu mengenai saya. Memang saya ni
1: betul,
0: susah.
1: Betul, faham. Confirm susah nak lupa.
0: Bukan. Betul, bam. Memang saya memang nak kata
1: betul lah.
0: Kalau budak-budak kata belah sekolah kan. Saya tak macam tu bang dulu. Saya tak macam tu. Tanya cikgu-cikgu yang mana masih mengajar saya, masih lagi hidup sampai.
1: Betul. Ada banyak sejarah depan dengan Chombi kan. Memang depan tak lupa, betul tak?
0: Okey, saya abang dia terang lah. Ini saya cerita terang. Tapi jangan buat. Saya beritahu. Saya tak pernah belah sekolah bang. Kalau sekiranya berlaku saya keluar sekolah tu, saya pergi market.
1: Pergi market.
0: Saya makan tu sini.
1: Memang pak tak pergi sekolah belajar tau. Bukan saya pergi market. Ini contoh tak guna ni.
0: Bukan mam, saya pergi market. Saya pergi market. Saya nak tahu keadaan terkini.
1: Tak payah. Mak duduk ke hospital. Yang nak pergi market. Pak pergi buat aja. Ha ni mam masa depan punah ni.
0: Pandai. Sedap kata kau orang. Kalau dia kata kau orang.
1: Kalau contohlah kalau keluar pergi tempat dia tu pergi gagah lagi. Mak pergi klinik. Mak nurse kan. Pak pergi kerja. Anak pergi market.
0: Saya pergi sekolah bang.
1: Pergi sekolah. Rehat pergi market.
0: Tapi saya ada tugasan khas.
1: Tugasan khas. Sudahlah cuba pergi belikan.
0: Bam. Ini cerita betul bang. Ini cerita betul.
1: Yalah memanglah betul. Tapi pergi market tu buat apa?
0: Cerita dia macam ni lah. Saya kerap pergi market tu kan. Kalau orang-orang lama mereka tahu lah. Tugasan saya tahu apa? Cikgu beritahu. Sebab tu cikgu disiplin. Lah hang turun pergi market. Hang pergi tengok siapa ada di bawah. Yang hang kenai, hang ambil nama. hamba mai kat aku, aku nak tengok siapa yang belah perimbunan.
1: Oh.
0: Ini abang tu lah. Tapi saya turun bawah hak kenai, saya abang siap lah. Hampa pinik lah ni juga. Sekejap cikgu disiplin dia turun main. Yang mana yang tak kenai, cik quit. Ha, nama apa?
1: Cikgu disiplin tu mesti menyesal sejam ibu macam tu kan. Mesti menyesal lah.
0: Eh, dah juga abang.
1: Dia minta tolong ambil nama.
0: Ha.
1: Lepas tu select kat lah.
0: Bukan select lah. Habis saya tu? Kalau ambil nama saya, dia pahlari tu, dia pahlari takut. Jadi saya ada cara abang, hantar dia balik masuk sekolah.
1: Ah, semoga

0: kita buat semua adalah pekerjaan.
1: Pekerjaan. Dah sudahlah. Itu panggil waktu di sekolah kan. Apa?
0: Tak apalah.
1: Dah masuk kata panggil waktu macam tu, ha. Benda-benda macam tu, kenakalan jombi, ya. Yang memang orang kata apa, memanglah kita sengah orang cakap bila main waktu besar kan.
0: Okay.
1: Oh, rasa macam menyesal agak buat benda tu kan. Tapi benda dah lalui.
0: Dia itu adalah salah satu pekerjaan, bang.
1: Oh, pekerjaan.
0: Pekerjaan yang mulia.
1: Oh.
0: Yang tidak mengharapkan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab dia ada kena-mengena dengan topik kita pagi ni, bang.
1: Ya. Yeah.
0: Ha?
1: Pekerjaan kan?
0: Pekerjaan. Bila kita pekerjaan, apa yang kita perlukan?
1: Tapi kan cikgu pakai kabel lah.
0: Apa dia?
1: Cikgu pakai kabel.
0: Dia nak ambil hati, bang, kena tu lah. Kalau cikgu toh pik. Dia strategi, bang. Strategi.
1: Okay,
0: dia pakai strategi.
1: Baik. Cami, pagi ni kita nak cerita. Macam cuma kita tadi berkaitan dengan pekerjaan.
0: Ya.
1: Sebab sekarang ni pekerjaan macam-macam.
0: Betul.
1: Ada pekerjaan yang kita rasa dulu tak fikir pun nak buat pekerjaan.
0: Ya.
1: Sekarang ni pekerjaan pun dah macam-macam.
0: Betul.
1: Tapi yang menjadi faktor pilihan pekerjaan tu adalah faktor gaji.
0: Gaji.
1: Betul ya?
0: Betul, bang.
1: Sebab setengah orang sanggup beri cerah ada member kita tu kan. Dah berapa belah company dah.
0: Betul.
1: Dia kan lompat sana, lompat sini. Sebab apa? Antara faktor gaji lah.
0: Gaji.
1: Dan juga kesesaan bekerja.
0: Ya,
1: ada tempat kerja yang memang gaji dia sedap.
0: Gaji sedap.
1: Tapi kerja dia stres.
0: Betul?
1: Ada setengah orang yang kerja dia tak stres. Relax. Pergi kerja, buat kerja, stres kat tempat kerja, balik rumah, cool, cuti, rehat. Tapi gaji dia pun takat tu je lah.
0: Gaji dia takat tu.
1: Tapi kalau kita tengok kan, ada setengah-setengah faktor yang orang kata menyebabkan kita memang kena selaraskan. Maksud kata, apa pilihan pekerjaan kita tu bergantung kepada kadar upah yang dibayar.
0: Betul.
1: Sebab kita nak kongsikan, kadar gaji minimum negara yang sedang disemak semula bagi menentukan sama ada kadar semasa RM1,700 sebulan ni dikekalkan ataupun dinaikkan ke paras baru.
0: Dan kerajaan membuat semakan itu selaras dengan Seksyen 25 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 dalam kurungan Akta 732 dengan keputusan akhir dijangka dibuat selepas proses penetapan kadar baru dimuktamadkan oleh Majlis Perundingan Gaji dan Gig Negara MPGGN.
1: Ya, dan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata semakan kadar itu mengambil kira indikator asas iaitu pendapatan garis kemiskinan PGK dan gaji penengah bagi mengukur keperluan sama asas pekerja serta keupayaan majikan membayar upah.
0: Dan kadar itu ditetapkan berdasarkan indikator pelarasan dengan mengambil kira indeks harga pengguna IHP, produktiviti buruh dan kadar pengangguran
1: itu sendiri. Yes, dan pagi ni Combi, kita nak sembang berkaitan dengan gaji lah kan. Sebab kita tengok ada setengah pekerjaan yang gaji dia dibayar dengan harga yang sedemikian.
0: Betul.
1: Ada setengah pekerjaan sedemikian kan. Dan kita nak nafikan orang kata apa, tahun 2026 ni memang satu cabaran ekonomi yang dahsyat juga. Dan ada orang yang bekerja bukan satu kerja.
0: Betul.
1: Ada yang dua kerja.
0: Betul.
1: Tiga kerja.
0: Betul.
1: Dan demi untuk memenuhi keperluan hidup, bukan untuk senang, tapi untuk melepaskan, untuk membayar komitmennya.
0: Ya, betul,
1: membayar orang kata pertanggungannya yang tercatat setiap bulan. Namun okay, hari ni kita nak sembang berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Soalan yang mungkin buat kita termenung saat bila tengok baki akaun kita. Baru 7 hari bulan, Cobi.
0: 7 hari bulan.
1: Ada orang kalau kata ikutkan sektor pekerjaan biasa, 7 hari bulan merupakan hari terakhir pembayaran gaji.
0: Oh, sektor swasta.
1: Dan kalau kita tengok kan, ada yang mungkin dapat hujung bulan.
0: Betul.
1: Ada yang mungkin dapat awal bulan.
0: Betul.
1: Ada yang mungkin on time satu hari bulan, tak kira public holiday.
0: Ada yang tak dapat berbulan-bulan.
1: Ada yang. Ya, tu kena rujuk lah.
0: Kena rujuk lah.
1: Kan? Tapi kalau kita kan faktor di sektor swasta, 7 bulan merupakan hari terakhir pembayaran gaji oleh majikan kepada pekerja.
0: Betul.
1: Okay. Dan kadang-kadang dapat gaji contoh jemian 1 hari bulan. Ni baru 7 hari.
0: Ya.
1: Baru 7 hari bulan. Dah pun orang kata apa, buka-buka wallet tu kan, dah habuk dah tinggal je.
0: Betul.
1: Buka-buka rekening je.
0: Betul.
1: Kan? Dah buka tengok bank je. Ada kan tu sikit-sikit kan. Nak scan, scan. Scan QR kan. Dah nampak dah risau nak sampai hujung bulan tu kan. Jadi hari ni kita nak tanya anda lah kan. Kalau dulu mungkin orang cakap kalau gaji RM1,000, RM2,000, RM3,000 mungkin cukup untuk
0: cukup,
1: perbelanjaan bulanan kan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni RM3,000 pun buat kata orang nyawa-nyawa ikan juga macam ni.
0: Betul, bang. Betul.
1: Dengan jadi, kos perumahannya kan.
0: Kita kena faham satu, bang. Wahai pekerja-pekerja. Wahai pekerja-pekerja.
1: Macam-macam talqin.
0: Wahai pekerja-pekerja. Ketahuilah kita bekerja untuk mencari rezeki. Sesungguhnya. Daripada bank, duit datang. Kepada bank juga duit pergi.
1: Kadang-kadang tak sampai bank, Jumi.
0: Kadang-kadang duduk depan ATM tu, pegang-pegang dan senyum, sat. Pegang, ambil gemar. Shit. Status dia pergi kembali bang.
1: Alamak, dia masuk tu.

0: Tak ada nak rasa. Ha, itu yang kadang-kadang dapat gaji 3 jumbi. Biar siap peram siap kot 5 hari, 6 hari kan. Bukan sebab apa. Nak pergi rasa macam ada duit sikit kan.
1: Nak rasa aura tu kan. Minum tiap panas kan.
0: Betul.
1: Tunjuk depan kawan-kawan nak buat duit banyak. Cik, buat keluar dompet tu. Weh, duit amat keput. Dia kata, memang keput tu nak bayar hutang. Eh, kan? Tapi itulah kan.
0: Tapi itu hakikat, hakikat yang bukan kata anda saja. Kita bersama pun sama juga kan.
1: Semua
0: sekarang
1: orang kena alami.
0: Okay, jadi hari ni kita nak dengar suara anda. Okay, berapa gaji yang anda rasa cukup untuk hidup.
1: Betul.
0: Bagi tahun 2026.
1: Dan gaji masuk perkara pertama yang anda bayar apa? Kita kena tahu. Sebut pasal gaji ni.
0: Betul.
1: Ada member saya seorang kan. Dia orang Perak.
0: Orang Perak.
1: Tapi duduk di sebelah seberang. Nama dia Roni.
0: Oh, Roni.
1: Dia pergi kerja apa? Dia ni jenis suka tukar-tukar kerja.
0: Fuh.
1: Jenis cepat tukar kerja.
0: Betul, betul, betul, betul. Kan?
1: Gaji ni kalau waktu pi interview, dia tulis kan gaji apa 2000.
0: 2000.
1: Dia tak bagi 2000 bang.
0: Apa itu?
1: Dia bagi 20000 bang.
0: 20000.
1: Ha, tapi kadang-kadang tu dia seminggu atau dua minggu sekali baru pi office bang.
0: Fuh, dah
1: banyak work from home.
0: Fuh. Ha. Nampak tak kan kepakaran apakah yang dia ada?
1: Betul.
0: Sehinggakan company sanggup bayar dia 20000 ringgit kan.
1: Betul.
0: Tapi bagi kita combian, kalau kita yang tak pernah merasa sebulan gaji 20000 kan, kita rasa macam, "Weh, besar 20000 noh." Tapi bagi dia kecil.
1: Betul.
0: Sebab tapi kita faham lah perbelanjaan komitmen tu.
1: Kita kena faham bang. Satu kita kena faham kan, apa nama ni, bila saya duduk dalam lingkaran orang-orang yang memang jenis salary yang banyak. To be honest lah, kawan-kawan saya ada yang sampai 5 angka sebulan. 5 angka sebulan. Lepas tu saya tanya dia, "You okay lah, you boleh survive?" Saya kata tu, "You boleh survive." Dia tanya macam ni. Satu dia beritahu, satu pepatah yang dia bagi dekat saya, yang saya pegang sampai hari ni. "You tengok macam mana besar periuk nasi kan, you pick up tengok berapa banyak berah nak pakai." Maksud dia, lagi gaji besar, lagi banyak tanggungan. Tambah nowadays pula 2026. Minta maaf lah saya cakap bang. Minta maaf saya cakap. Okay, contoh kalau gaji 2,500. Lepas buat OT apa semua. Sebab apa tau kita pulun buat OT bang. Yalah, komitmen. Sebab apa kita beli rumah. Nak bayar rumah dah berapa.
0: Betul.
1: Minimum bulan-bulan kurang-kurang 700-800. Lagi pula dia punya arrangement untuk pembayaran tu 20 tahun, 30 tahun. Itu rumah. Belum lagi kenderaan lain.
0: Baik, itu bagi mereka yang bergaji besar macam ni. Tapi kita pandang juga bagi mereka yang mungkin berniaga sendiri.
1: Betul.
0: Yang nak kena bayar upah juga.
1: Betul.
0: Kepada pekerja-pekerja kan. Bagaimana anda menguruskan kewangan anda? Bagaimana anda menguruskan perniagaan anda? Dan anda rasa berapa gaji yang sepatutnya sesuai dibayar? Okey, untuk tahun 2026 ni, kita nak dengar sektor basic, kita nak dengar dua orang kata pandangan lah.
1: Dua pandangan.
0: Bagi anda seorang pekerja dan juga bagi anda seorang majikan.
1: Ya.
0: Bagaimana anda menggajikan pekerja anda untuk tahun 2026 ni?
1: Betul.
0: Okay, dan setelah gaji minimum sedia ada yang telah pun diwartakan bagi pekerja-pekerja di negara kita Malaysia.
1: Dan sebenarnya cumi ada soalan tambahan untuk pendengar-pendengar kita yang akan menghubungi kita lah. Sebab ni dah masuk bulan 9. Tak berapa lama lagi kita akan tutup buku tahun 2026.
0: Betul.
1: Betul. Untuk masuk tahun 2027, sekiranya anda majikan kan, anda nak bayar gaji Bambam berapa sebulan?
0: Macam tu kan?
1: Contoh, kita ambil tu.
0: Kita
1: dalam masa kita fokuskan satu perkara yang memang betul, perkara yang penting bagi semua. Dalam masa yang sama kita nak sulam-sulam dengan bunga-bunga yang indah.
0: Dan juga berapa gaji yang anda patut bayar untuk combi.
1: Kita tahu juga kan.
0: Adakah 5 kupang pun kami tak masalah.
1: Tak ada masalah. Yang penting ikhlas.
0: Ikhlas tu
1: tak boleh beli di mana-mana.
0: Pakai tu saya GPM dia combi.
1: Dan dia Bambam.

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.